dilaksanakan pada 20 Jun 2024 dan siap sepenuhnya pada 13 Februari lepas dengan jumlah kos keseluruhan 44.87 juta ringgit. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Hari ini hari Jumaat, hari cuti. Jadi untuk anda semua yang nak kongsikan perjalanan anda hari ini, cuti sekolah, bolehlah kongsikan bersama dengan saya. Nak tahu juga ke mana anda pergi, kan? Mungkin ada juga yang buat perancangan di saat-saat akhir. Tinggal lagi beberapa hari je lagi ni nak habis untuk habis cuti sekolah. Mungkin juga ada perancangan yang menarik. Kongsilah bersama dengan saya Zoe Nova, okay? Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Kongsikan, okay? Jom terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedai FM. Kita kongsikan selepas ini.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Kebangsaan sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: Where Sports Meet Science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okay, dan pagi ini siapa-siapa nak kongsikan apa plan anda untuk di sekolah ni? Ada yang dah buat cuti-cuti dah, ada yang dah melakukan aktiviti dah sebenarnya dekat seminggu ni kan. Jadi untuk semua, kalau nak kongsikan lagi aktiviti-aktiviti anda untuk di musim cuti sekolah ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Ini datang daripada Kak Su Alostar. Dia kata, cuti sekolah ni kami tak pergi jauh pun Zul. Plan nak balik kampung. Bagi anak-anak merasa suasana kampung, sekarang ni asyik dengan gadget. Jadi dia kata, betul. Okay. Dan seterusnya pula ni, dari Mira Sungai Petani. Dia kata, kami dua-dua kerja Zul. Jadi cuti sekolah ni anak-anak banyak masa dengan Tok Wan, Tok dengan Wan. Dia kata, hujung minggu kan baru kami plan nak bawa mereka keluar. Okay, seterusnya daripada Azlan Pendang. Dia kata, saya nak buat aktiviti dekat rumah je. Ajak anak tanam pokok, basuh kereta sama-sama. Petang main bola. Tak semestinya cuti kena belanja besar kan Zul? Yes, okay. Jadikanlah untuk cuti ni dengan benda yang bermanfaat dan juga benda yang boleh mendatangkan berfaedah untuk anak-anak kita. Yang satu pengalaman yang luar biasa. Bila mereka masuk sekolah nanti, mereka dapat kongsikan bersama kawan-kawan mereka. Hangat, okay. Teruskan bersama Zul Renaba. Nak kongsikan lagi anda punya cuti-cuti anda di sewaktu cuti sekolah ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang, iaitu di 011-566-86300. Teruskan bersama Zul Renaba. Kedah Fahim.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda semua nak kongsikan plan anda ataupun yang dah lakukan semasa waktu cuti sekolah ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Ni, Kak Lin dari Sungai Petani, dia kata, saya dah bawa anak-anak balik kampung awal cuti hari tu. Seronok, mereka dapat bakat jumpa Tok Wan, siap tak mau balik rumah dah kata. Betul, waktu saya kecil-kecil dia macam tu juga. Bila dah balik rumah, balik kampung kan, tak nak balik dah. Yalah, seronok dengan sungai lah. Lepas tu sepupu semua duk, apa, ada sekali lah, jadi seronok lah. Okay, baik, serunya pula ni, Abang Man jadi jitra, dia kata, saya dah bawa keluarga pi Penang jalan-jalan cari makan je tu. Dan kemudian anak-anak yang paling suka naik feri, benda simple pun mereka seronok. Alhamdulillah. Okay, dan seterusnya pula ni daripada Kak Yati dari Pendan, kata, alhamdulillah dah selesai projek kemas rumah dengan anak-anak. Ingatkan cuti sekolah dan mereka nak rehat, sekali mak dia bagi kerja, dia kata. Tapi seronok lah sebab buat sama-sama. Betul. Okay, seterusnya pula Azri dari Kulim, dia kata, saya dah bawa anak-anak mandi kolam dan dari pagi sampai ke petang tak mau naik, dia kata. Balik rumah semua tidur awal, ayah dia pun sekali tumbang. Betul kan, kalau kita main kolam, ya Allah, dia punya lapak tu memang tahap-tahap yang ni lah, tahap-tahap yang tinggi lah. Kalau kita mandi kolam, kemudian letih dia tu pun sama juga. Oh, betul-betul letih lah. Tapi itulah semangat kita untuk berikan yang terbaik untuk anak-anak. Terus kekal bersama Zori Nova. Nak kongsikan lagi, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Semuanya di Kedah FM.

0: cinta.
1: Sempoi.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan Syok.
3: Abang jahat, aku tuh cinta berdebar.
1: Sempoi dan Syok.
4: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Yes, dan terima kasih kepada anda semua yang dah follow kami dekat Facebook dan juga TikTok dan juga Trade. Okay, dan untuk anda semua juga yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5, terima kasih banyak-banyak. Okay, dan pagi ini juga kita nak kongsikan apa plan anda ataupun anda yang dah lakukan sewaktu cuti sekolah yang langsung bermula minggu lepas. Okay, dan ini nak dikongsikan Kak Ayu. Kalau ketir kata, kami tak berjalan jauh pun Zul, dah buat piknik depan rumah je. Anak-anak siap kata esok nak buat lagi. Kadang-kadang si benda sibuk tu dia peringat. Kan betul? Ha, dulu pun sama juga. Ha, bila mak dah habis masak, dah siap masak. Ha, saya kata lah, mak nak makan depan rumah dengan jiran. Ha, saat lagi dah keluar lah lauk macam-macam. Kita buat keluar lauk macam-macam. Jadi seronok lah makan depan rumah sama-sama. Walaupun depan longkang pun. Alamak, ni mak dia lain macam tau. Okay. Baik. Seterusnya pula ni, Azmari Chandler dia kata dia bawa anak-anak jumpa atuk nenek di Perlis. Telefon semua simpan, duduk makan ramai-ramai, lama tak rasa suasana macam tu. Betul? Okey, seterusnya pula ni, Kak Ros dari Yan dia kata, kami dah pergi mandi sungai, anak-anak memang puas, balik masuk kereta 5 minit semua senyap tidur. Itulah tanda aktiviti berjaya tu. Betul? Okey, dan seterusnya pula, Kak Salmah dari Pendang dia kata, saya dah ajak anak-anak ziarah tok, duduk dengan tok cerita zaman dulu. Saya rasa aktiviti macam ni pun penting bagi mereka rapat dengan keluarga. Betul. Okey, Abang Joe dari Merbuk dia kata, cuti ni dah bawa anak pi pantai, bawa bekal dari rumah, main pasir sampai petang. Bajet tak banyak tapi puas hati. Betul. Teruskan kabar sama Zoria Nova, dan kongsikan lagi aktiviti-aktiviti anda pun yang dah plan ataupun yang dah berlangsung. Boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Semuanya di Kedah Farm.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang anda kongsikan perjalanan aktiviti-aktiviti anda. Jadi saya rekod doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan juga mungkin juga ada yang hari ini plan nak pergi bermacam-macam tempat lagi. InsyaAllah semoga berjalan dengan lancar seperti yang rencanakan. Jaga kesihatan masing-masing, pakai face mask. Okay, sebab kan sekarang ni kan musim jerebu ni masih ada lagi. Walaupun dah kurang tapi masih ada lagi. Jaga kesihatan masing-masing, insyaAllah. Okay, dan selepas ini kita nak bersama dengarkan kita di Utama 9 pagi. Dan sebab itu teruskan bersama Zori Nova. Kita ada taklimul Quran pagi ini, surah yang sama tapi ayat berbeza. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: berjaya.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima Gurun dan Pusat Power Kubang Pasu, Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
2: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhadna

0: Nah, itulah cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas kita.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi diucap pada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat sama-sama kita ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazrin Nasir, dan untuk pagi ini kita bersama dengan bahagia Tuan Syekh Khadri bin Aruhami. Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sihat Tuan Syekh?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hari ini perjalanan Tuan Syekh hari ini?
3: Ya. Ada akad nikah lagi, lepas program radio dan tiga pasang lah. Kemudian baca khutbah hari ini.
2: Ya,
3: itu ada taklimat mengenai kutipan derma, dan juga selepas sembahyang tu ada taklimat tentang jamaah tabligh sikit. Itu je lah hari ini, insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Kalau akan kata khutbah hari ini, tajuknya?
3: Tajuk mengenai seruan kepada remaja menjadi anak remaja yang baik lah. Kita ambil sempena dengan kemerdekaan negara kita yang ke-69 yang nak menimbulkan kasih sayang kepada negara kita, dan juga untuk kita mendidik anak-anak muda ni menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, juga boleh tonton kami secara langsung di live Facebook Kedah FM, dan jangan lupa untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda. Dan untuk hari ini kita nak terus untuk sambungan surah An-Nur bagi ayat 53 hingga 54. Jadi kita terus bersama dengan Tuan Syekh. Tafadhal Mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana وحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Cik Zul, terima kasih kepada semua kaki tangan Kedah FM yang bertugas pada pagi ini, yang memungkinkan rancangan Ta'limul Quran dapat ke udara pada pagi ini bersama dengan saya pula. InsyaAllah pagi ini kita akan tumpukan bacaan kita pada ayat 53 hingga ayat 54, dua ayat sahaja. Masih lagi surah yang sama, surah An-Nur. Sama-sama kita ikuti. Sebelum tu saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan kita yang ke negara kita yang ke-69 tahun, dan selamat Hari Malaysia yang ke berapa tu Cik Zul, yang hari Malaysia
2: untuk Hari Kebangsaan,
3: Kebangsaan yang ke-69.
2: Betul.
3: Yang Hari Malaysia 63.
2: Ya betul.
3: 63 tahun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala merahmati, mensejahterakan negara kita, dapat kita hidup aman damai di negara kita yang kita cintai ini, dapat kita beribadah pada Allah Subhanahu taala, dapat kita hidup dalam penuh kenikmatan di negara yang kita cintai dan kita kasihi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita ikuti bacaan saya ya, ayat 53 ayat 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

itu bacaan awal saya ya. Minta maaflah di atas kekurangan di segi kualiti bacaan ni. Ada apa nama sesemua sikit ya. Ada batuk-batuk ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat memaafkan saya ya. Mari sama-sama kita selami hukum hakam tajwid dalam kedua-dua ayat ini. Wa aqsamu qalqalah sughra pada qaf. Wa aq ya. Wa aqsamu mud harakat man asli ma asli ya. Billahi Allah fa'alam pada lafaz Allah kalau sebelum dikasrah dinipiskan billahi, dan jangan lupa dua harakat tu ya. Billahi, ada orang baca billahi jah tak cukup ya. Billahi jahda ya. Jahda aimanihim, ai lembutkan aimanihim, la in amaur rasukun sebelum dah fathah ditebalkan. Amaurtahum la yakh kha ya? La yakhrujun kha ditebalkan. La yakh dengan la yakh tamu ha? La yakhrujun nun yang bersyaddah bila kita waqafna ala di disempurnakan dengung dia. La yakhrujun dua harakat apa nama dia punya tempoh dengung dia tu ya, wajib al gunnah. Baik. Qul la tuqsimu, qul la, lam sukun bertemu dengan lam, hukumnya idgham mutamatsilain, idgham huruf yang sama dia punya tempat keluarnya dan makhrajnya dan sifatnya ya. Jadi lam diidghamkan ke dalam huruf lam dalam keadaan sempurna. Qul la tuqsimu qalqalah sughra juga ya. Mu macam tadi juga mad ma'asli ya. Dan boleh sambung la tuqsimu ta'ah ya. Walaupun kalau ada tanda di situ suat lam ya, suat lam ya maknanya wasal lebih utama. Tapi kalau tuan-tuan rasa napas pendek boleh waqaf qul la tuqsimu, boleh waqaf ta'atun ma'rufah. Saya ingat semua orang boleh sampai ya, boleh sampai dia punya napas dia ya. Sebab tak panjang sangat ya. Qul la tuqsimu ta'atun, ta tebalkan ta ya, hujung lidah hendaklah menyentuh pangkal gigi atas ya. Ta ya, ta'atun tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah kamil ha, nah. Idgham ma'al gunnah kamil ta'atun kamil maksud macam mana, sempurna dia punya idgham dia tu. Tanwin itu nun yang ada dalam tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf mim secara sempurna sebab apa nama dengung tu dah berada pada huruf mim itu ya. Ta'atum ma'ain ma'rufah, ra dua ra tebal dan dua harakat ma'rufah. In wajib al-ghunna dengung ya. Inna Allah khabirun bima ta'malun, khabirun tanwin bertemu dengan ba hukumnya iqlab ya. Kalau saya renggangkan sedikit ya. Ataupun tuan-tuan tak pandai nak renggang, rapat pun tak apa, tapi jangan rapat yang bersangatan. Khabirun rum bima ya, bima ta'malun. Baik, kita pindah pada ayat 54. Qul, nyatakan bunyi lam itu ya? Lam sukun itu ya, izhar ya. Qul ati ta ya? Ta tebalkan. Ati'ullaha, Allah tebalkan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ati ta wa ati'ur rasul. Waqaf kat situ. Ma'al li sukun kita biasakan dengan empat harakat. Wa ati'ur rasul. Fa in ikhfa. Fa in tawallaw ya, biasalah ya. Didengung dan direnggangkan lidah tu daripada tempat kuliah huruf ta. Fa in tawallaw
tawallau lau apa nama hukum dia apa? Lin. Lembut kan? Tawallau fa in wajibal ghunnah pada nun. Fa innama alaihima alai lembutkan juga lin ya alaihi ma hummila wajib al ghunnah pada mim didengung ya hummila wa alaikum wa alai lin juga wa alaikum mim bertemu dengan huruf mim hukum na idgham mithlain kamil ya wa alaikum rapatkan bibir mulut betul-betul ha? Sebab mim bertemu dengan mim idgham mithlain dengung dengung itu telah berada pada huruf mim yang kedua tu wa alaikum ma mad harakat mad asli hum wajib al ghunnah lagi humiltum nyatakan huruf lam tu humiltum waqaf dengan mim yang sukun dia ada sifat gemaan humiltum sifat ghunnah tu humiltum okey wa in ikhfa tu ti ha, tu kena pandai tuan-tuan daripada ta berpindah pada ta tempat keluarnya sama cuma sifat dia berlainan ta dia hanya bunyi istifal bunyi rendah ha? Ta dia tebal ha? Ha, tinggi dia punya bunyi dia tu ti ha, pindah cepat-cepat wa itu ti ha, ni tuti'u tahtadu ha, ta bertemu dengan dal ya tahtadu ha, lepas ta bertemu dengan dal ya ha, tempat keluarnya sama ya. Dan sifatnya pun sifat yang istifal sama-sama tahtadu ha, kena pindah daripada ta pi kepada huruf dal tempat keluarnya sama ha? Sifat-sifat dia ada banyak yang kelainan lah ya tahtadu okey wama ala ar-rasul ala ar-ra tebal ya wama

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhadna

0: Nah, itulah cara dia. Ini kita jangan gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas kita.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova dan dalam rancangan Ta'limul Quran. Dan bagi kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid. Jadi untuk semua yang nak bertasbih bersama dengan Tuan Syekh, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 yang mana untuk hari ini bagi Surah An-Nur ayat 4, ayat 53 hingga 54. Jadi Tuan Syekh, kita boleh terus bersama dengan kita. No?
3: InsyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita putus sampai nya tak apa. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, terputus, tak apa. Boleh hubungi kami semula di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
4: Kak Rosna Penang.
2: Kak Rosna, silakan Kak Rosna.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam, silakan.
4: Tumpang belajar lagi Ustaz.
3: Allah, insyaAllah.
4: Hari ini Doro pun ni, tak sihat.
3: Sama-sama kita.
4: Sila-sila.
3: Sila-sila.

0: Yahrudun.
1: Ya.
0: Boleh Ustaz?
1: Boleh, boleh. Okey.
0: Qul qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah.
1: Ya.
0: Inna allaha khabirun bima ta'malun.
1: Ya.
0: Tak. Tapi ni kosong lah.
1: Ya, paham.
0: Qul ati'u allaha wa ati'u rasul.
1: Sekali sekali. Qul ati'u, boleh ulang sekali tak?
0: Ya.
1: Ulang sekali. Qul ati'u Allah.
0: Qul ati'u allaha wa ati'u rasul. Boleh lah?
1: Ya.
0: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
1: حُمِّلْتُمْ.
0: Nak ulang mana?
1: وَعَلَيْكُمْ.
0: وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
1: Okay.
0: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Terima kasih
0: banyak-banyak. Mudah-mudahan minta maaf salah silap kami dah Ustaz.
1: Okey.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Midah seorang yang buta. Yeah. Kalau macam apa nama yang selalu telefon kita yang hafal tu. Izul Alif.
2: Selalu
1: dia memang hafal Quran. Yang ni dia
2: Quran Braille.
1: Dia Quran Braille. Sebab tu dia macam sangkut-sangkut tu. Tapi kita yang kagumlah dengan orang-orang yang macam ni.
2: Alhamdulillah. Ya?
1: Walaupun Braille tu dia nak, kita pun tak faham macam mana cara dia, tapi dia boleh baca dengan hukum tajwid dia kenal, walaupun rabah itu boleh baca hukum hakam tu dengan tepat, panjang pendeknya. Masya-Allah.
2: Alhamdulillah. Baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Terputus sambungnya, tak apa. Okey, baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Saya Puan Imam Azizah, daripada kampung Al-Ghanza.
2: Kak Azizah.
3: Ya.
2: Baik, silakan.
1: Kampung apa? Kampung.
2: Kampung mana?
1: Al-Ghanza.
3: Ya, kampung Al-Ghanza.
1: Ya.
3: Kat jalan Datuk Kumbak ni.
1: Ya. Sila.
3: Belakang hospital Kesana Raya lah.
1: Ya. Sila, Kak.
3: Okey, saya baca dengan Ustaz lah.
1: Ya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jangan panjang sangat. Tahadu.

0: عملتم
1: يا
0: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum Ustaz dan Ijil. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okay, Tuan Syekh, kita dah sampai ke pujung ya. Dah. Baik.
1: Alhamdulillah hari ni ramai-ramai juga 6 orang ya.
2: Ya.
1: Dan bacaan pun alhamdulillah semua okey, cuma ada sedikit contohnya kurang dengung, tak sekata dengung tu ya. Itu biasalah ya. Begitu juga kesilapan tentang tadi la yakhrujun, ada yang baca la yakhrujun tak mualah ya. Sebab dia tak ada waw pun ya, terus kepada nun. La yakhrujun dan tang nun tu kena dengung dua harakat ya. Begitu juga tadi tahtadu tu, tahtadu Kak Azizah tadi, dia terpanjang. Tahtadu tak mualah, dua harakat saja. Tahtadu dua harakat ya. Yang lain itu okey lah nah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan mereka itu dengan dengan mereka menyampaikan bacaan itu dapat dikongsi bacaan mereka oleh orang lain. Orang yang mendengar pun tetap mendapat pahala sama dengan orang yang membaca. Wallahu ta'ala alam. Kita bertemu lagi pada masa akan datang yang baik kepada Allah. Yang lemah ataupun teguran-teguran yang saya sampaikan tu, kalau ada kesilapan minta maaf ya. Yang baik kepada Allah yang lemah tu diberikan mahdi saya sendiri. Aku laqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Tuan Syekh Qadri bin Abdul Hamid, okay, di atas untuk bacaan pada pagi ini. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk ayat yang seterusnya bagi surah yang masih lagi sama insyaAllah. Dan saya pun berakhir di sini. Sepertinya akan terus kekal bersama dengan Bas, akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Kita jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Good afternoon.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Interactive.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Salam Salidul Ayam untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Dah pun 10.09 minit pagi. Terima kasih yang terus bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi. Terima kasih kepada Zuri Nova telah pun menceriakan pagi anda hinggalah detikkan 10 pagi. Bas sambung tugas bagi segmen yang kedua interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Edisi hari ini 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan suara ni BAZZ Bas Basirah Baharum insyaAllah hingga detikkan 2 petang nanti. Dan juga kalau yang bertanyakan keadaan cuaca hari ni, alhamdulillah sejuk, tenang dan mendamaikan. Ha, dan juga kalau boleh tengok langit dah pun membiru kan, alhamdulillah. Dan juga cuaca selepas hujan ni amat-amat mendamaikan. Cukup-cukup suka dengan keadaan cuaca yang macam ni. Tapi ada juga tumpuk-tumpuk pokok hujan. Kita doakan semoga baik-baik sahaja. Dan juga jerubu pun beransur-ansur pulih. Amin ya Rabbal Alamin. Satu kata-kata untuk anda semua, ketika hati kita, kita gunakan untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan mengirimkan seseorang secara khusus untuk membahagiakan kita. Oleh itu, kita bahagiakanlah orang di sekitar ataupun di sekeliling kita. Terus bersama dengan Bas di Interaktif 10.2 #rancak serata-rata.

Ya, terus setia bersama BLZZ Bas Abah Sirah Baharum di hari Jumaat, pagi Jumaat yang indah ni, hari cuti. Masih berbaki beberapa hari lagi, anak-anak kita nak sekolah. Sehari lagi. Esok Sabtu, 6 hari bulan, dah mula persekolahan anak-anak kita kan. Anak-anak Bas tu selalu macam tu lah. Beberapa hari lagi Mama nak cuti. Habak kat dia 7, 6, 5, 4, 3. Sampai hari ni tanya, berapa hari lagi? Sehari lagi. Esok, lepas tu lusa, Ahad, dah sekolah kan. Macam-macam lah, ada yang dah ayun baju, tak mau nanti kalut kan, tiba-tiba pula elektrik tak ada, jenuh. Ayun siap-siap, serika siap-siap kan. Yang nak balik asrama, bubuh baju dalam beg siap-siap, tak kalut dah, siap lagi hak nu tak ada, hak ni terlupa duduk tang mana, cerekup tak ada, stukin tinggal sebelah, baju nak balik asrama tak ada, tudung hilang. Dia macam-macam kan. Masa tu, mak dengan ayah ni mula, kan dia nak main hak organ, tidak hak perangai hak organ apa semua tu, perangai singa, beruang apa semua tu dia tak ada dah kan, seminggu ni dia hilang. Ni dia nak main balik dah. Okey, abah doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan. Okey. Dia nak marah anak-anak kita ni boleh, tapi jangan sampai keterlaluan. Kan kadang-kadang kita ni memang marah balik-balik, tengok mood kita pun, kita pun orang kan. Kita bukan robot, kita pun orang. Ada saat-saat nak marah, ada perasaan sedih, ada perasaan dia macam-macam lah jenis perasaan, sebab kita ni manusia kan. Okeylah, untuk anda semua yang mendengarkan kami di Kedai FM di 97.5, di radio-radio, di corong-corong radio rumah anda sekarang ni, terima kasih banyak-banyak juga yang mendengar kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, rtm.gov.my secara percuma sahaja. Kut-kut nak keluar pergi jalan, pergi mana ke kan, takkan nak usung radio tu je kan. Boleh dengarkan kami di telefon ataupun di handphone anda. Jangan lupa juga kalau boleh follow semua platform media sosial Kedai FM, macam-macam ada kan. Lepas tu follow DJ Bas Kedai FM di TikTok. Nak tahu apa aktiviti Bas, aktiviti Kedai FM, kena follow baru tahu. Kan, okeylah. Dan nak WhatsApp Bas boleh hari ni di talian WhatsApp kita di 011-566-86-300. Untuk anda semua, jom kita layan Dilbara. Awai sikit buah hari ni untuk anda semua di Ratif 10.2 #RancakSeratarata.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Terus setia bersama DJ Bas.
3: Ya, terus setia bersama BSZZ Bas Basira Baharum di hari Jumaat. Hari ini hari cuti. Dan juga yang memandu, hati-hati dalam permanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin pergi ataupun menuju ke destinasi yang dah dirancang kan, hari ini baru tertunai. Dah lama dah rancang dekat-dekat nak cuti sekolah, baru tertunai kan. Masing-masing sibuk, gaya nak cuti, kena settlekan urusan kan. Gaya nak pi, ada pula kecemasan dan sebagainya. Hari ini baru berpeluang nak bawa insan-insan yang tersayang kan. Lepas doakan semoga bergembira selalu. Yang mana diuji dengan kesakitan kan. Ya Allah, tak larangnya aku. Ya Allah, uji macam mana ni kan. Sakit apa dia ni. Lepas tu bila nak lega sakit ni. Macam-macam lah. Kalau orang sakit ni, dia hatlin dia tak mau apa dah. Dia nak sihat saja. Tu orang sakit kan. Bagi pilih apa pun kat dia, dia tak mau dah. Dia kata nak sihat je, doa bagi dia sihat je. Kita pula kalau hak sihat ni, pergi tengok orang sakit ni, bawa macam-macam buah tangan. Tu adat orang Melayu kan. Bawa yang tu, bawa yang ni, hak dia suka makan lah. Tapi dia ni nak telan pun tak lalu. Mulut paik ni, paik mulut-mulut ni, tak tahu nak makan apa dah. Wak mai buah anggot, wak mai mujuk tak main buah derian ya. Sebab kawan tu makan ubat kan. Yang tu je. Dia orang-orang yang tak sihat ni, dia nak sakit. Doa kita tu, dia nak kita berdoa supaya dia cepat sihat. Okey, kalau kita ada kawan-kawan yang tak apa nak sihat, ataupun sahabat, ataupun saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, mak ayah kita dan sebagainya kan. Sahabat-sahabat, kaum kerabat kita semualah, kita doakan kepada mereka supaya cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan juga ni pun salah satu berita gembira juga. Kita pergi tengok orang sakit ataupun sebagainya, kena habaq yang syok-syok. Jangan duk habaq kata itulah no. Kan sat hidup habak kata yang tu pasal kematian dan sebagainya. Janganlah, dia pergi melawat orang sakit kan, duk cerita bab mati pula. Aduh, memang cerita bab mati tu bagus, tapi tak kena tempat. Cerita dekat orang sakit tak okey lah kan. Semua orang nak mati sebenarnya. Okey, ini cerita gembira ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ni hari itulah mengumumkan 1 hari bulan 9 hari tu, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi RON 95 kepada 200 liter kepada 300 liter. Alhamdulillah, bersyukur. Bas pun kata kat orang lain, bas kata kat bas sendiri. 200 tu dia ngam-ngam. Hari tu bas bubuh minyak pada 30 September. Ada seorang kak ni kata, adik. Adik lagi lah kan, macam muda lagi boleh tengok kan. Dia tadi ada lagi 4 liter lagi ni, adik punya ni. Allah, kata macam mana nak buat ni, mujuk lah. 31 tu tak kerja. Kan tak payah nak buang minyak. Alhamdulillah, lega. Sebab 1.9 kerajaan dah bagi balik daripada 200 ke 300 liter. Allah, luas lah dada, lapang. Kan cukup, orang kata lebih lah kalau 300 liter tu. Kalau 200 tu, dia ngam-ngam suai orang kata kan. Dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya ketika berucap tu, majlis di Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Dan juga PM kita kata lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Sementara lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel layak menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Syukurlah. Alhamdulillah. Kan? Kita kena banyak bersyukur. Tu je. Okey, apapun yang ada terhidang di depan mata kita, bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kisah dongeng untuk anda semua dan juga awan yang terpilu. Kedai FM Seraharmoni.

0: Alasta, Langga, Pocok Sena, Telagama, Kuala Nerang, 97, Barbar Halika.
1: Kalau masuk dalam masjid, baca abwaba rahmatik. Keluar daripada masjid, baca abwaba fadlik. Baik, apa hikmah dibezakan di antara dua tersebut? Dibezakan sebutan abwaba rahmatik dengan abwaba fadlik untuk kita ingat mudah. Saya bagi kepada para pendengar, nak ingat mudah, nak baca mana satu tak tahu. Masuk ke rumah Allah, rumahnya Allah adalah tempat untuk diturunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka kita minta rahmat tersebut. Yani Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Keluar daripada rumah Allah adalah untuk kita mendapatkan kelebihan dan anugerah daripada Allah, iaitu dengan meniaga, dengan rezeki dan seumpama dengannya. Maka diminta fadlullah. Maka kita baca Allahumma aftahli abwaba fadlik ketika keluar. Dan doa ini dibaca oleh Sayyidina Rasul, dibaca oleh dan diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW agar menunjukkan kepada kita bahawa tidak untuk kita tinggalkan apa sahaja pergerakan yang kita lakukan, perlu dilakukan dengan musahabati ismillah, yakni berserta dengan nama Allah Azza wa Jalla. Karena ketika masuk ke dalam rumah Allah tanpa kita berdoa dengan doa demikian, maka nanti kita tidak memohon perlindungan daripada dengan Allah daripada syaitan. Maka nanti akan masuk ke dalam rumah Allah dalam keadaan yang lalai, dan kita akan lupa daripada melakukan yang sepatutnya kita lakukan dalam rumah Allah, dan kita menjauhkan daripada adab, daripada apa yang sepatutnya kita beradab ketika tadi di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ini ada dalam hadis, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar, dan juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar seperti riwayat al-Imam Abi Dawud dan seumpama dengannya. Maka ini perlu kita amalkan.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasrul bin Abdul Nasir.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Buzz temani anda di Interaktif 102 hashtag Rancak Berbisa. Buzz bersama-sama dengan Sharifah Neti dan juga Encik Suhaimi hari ini. Orang kata dua lawan satu. Okey, dan untuk yang mendengarkan kami saat ini, saat lagi pasangan menyantuni di WhatsApp Kedah FM di 011-566-86-300. InsyaAllah, okey. Teruskan menghantar ucapan anda ataupun ucapkan selamat pengantin baru ke. Cuti-cuti sekolah ni memang banyak orang melangsung kan majlis walimah tu uruskan. Ada juga yang buat kenduri, ada macam-macam jenis kenduri lah, kenduri bertunang lah, kenduri arwah lah, kenduri macam-macam kenduri lah kalau nak habak kan. Dan juga bah ni duk teringin nak makan nasi kenduri, nasi minyak dengan gulai apa tu, gulai daging kan, yang memang orang kampung masak tu. Kalau catering tu dia memang banyak kan, tapi dia rasa dia tu lain kalau yang kat kampung tu. Yang pakatan tu kan, nasi pula seru-seru sikit-sikit minyak tu kan. Mesti dia berkata, Bas tak makan lagi ni. Bas dah makan dah. Tadi tu kan lagu teh hijau, Bas pun minum green tea dah sekarang ni. Nak bagi kurih. Kan. Okey. Ada juga yang mendengarkan kami saat ini menerusi RTM Plit. Terima kasih banyak-banyak. Bas nak kongsi sikit lah yang mengenai dengan satu kata-kata ni daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata. Bukan Bas yang kata eh. Amal, empat amal perbuatan yang sungguh berat kita nak buat. Apa dia? Sekejap lagi Bas kongsi selepas ini. Tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Empat amal perbuatan yang sungguh berat kita nak buat. Nak tahu apa dia? Kena tunggu lepas ni. Jom kita layan sayang orang sama dan juga langit biru untuk anda semua. Kedah FM.

0: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
2: Terus setia bersama DJ Mas.
3: Ya, terus setia bersama Kedah FM di 97.5. Juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan pun 11.10 pagi. Selamat pagi sekali lagi. Terima kasih mungkin yang baru saja mendengarkan kami tune ataupun buka radio. Dengar suara ni siapalah kan? Siapakah pemilik suara ni? Pandai. Ada juga yang tak tahu siapa dia kan. Saya love you Izzet Zedbas Basira Baharum. Okey. Dan juga terima kasih kepada Cik Zul Baru Gate. Dia kata salam Bas. Apa pula lagu kenangan terindah, insyaAllah. Nanti kalau ada dalam playlist Bas ni, Bas akan putarkan untuk anda ya. Dan juga selamat pagi juga Bas ucapkan kepada Samsul Baharin. Samsul Baharin katanya dia nak pi hospital Jitra. Kan dia kata nak cerita sikit lah. Saya kata hari ni dia nak pergi hospital Jitra untuk sesi rawatan ultrasound. Okeylah, kami doakan semoga Samsul Bahari ni urusannya dipermudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Dan juga mungkin ni Mak Tetun Kampung Tubuah Pokok Sena sampai siaran di pagi Jumaat duduk kat dapur ni sambil layan Bas. Dan juga selamat pengantin baru. Siapa dia ni? Selamat pengantin baru yang bakal berkahwin esok. Salam ceria daripada Mak Tetun Kampung Tubuah Pokok Sena. Okey. Dan juga Bas, hari tu ajak mai kenduri tak mai pun dia kata. Allah, dia kata awak yang tak mai. Buat gulai dia kata. Sedap dah gulai tu. Itulah pasal kan. Okey, siapa tak pi tak tahu, terlupa ke adakah Bas pi mana-mana ke? Teratai sepisik, kita tidak mungkin dapat memiliki segala yang kita inginkan dalam kehidupan ni. Tapi bersyukurlah kerana kita masih dapat menikmati apa yang kita perlukan walaupun sedikit daripada mutalib. Teratai sepisik, mutalib ni orang sama lah kot kan. Tadi Abas nak kongsi dengan anda semua empat perkara, apa ni, empat amal perbuatan yang sungguh-sungguh berat yang dikatakan ataupun diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Katanya empat amalan tu memberi maaf ketika sedang marah. Adakah kita buat macam tu? Kalau kita marah ni memang tak ada maaf dah, tak ada maaf bagimu. Kan, tapi amalan tu sebenarnya bagui. Kita bagi maaf ke orang bila kita duk marah tu. Aduh kan. Yang kedua, memberi sedekah sedangkan kita pun tak ada duit. Ada RM10, orang main minta sedekah pula dah. Kan, bagilah RM10, kita tak ada apa kan. Tu. Dan juga yang ketiga, menjaga kehormatan ketika bersendirian. Lepas tu pula, berani menyampaikan kebenaran terhadap orang yang ditakuti. Memang berat sungguh kan. Empat ni, yang dua tu Bas, yang tiga tu rasa macam okey sikit. Yang keempat tu, berani menyampaikan kebenaran terhadap orang yang ditakuti. Tu kan, tu empat amalan yang sungguh-sungguh berat. Itulah yang Bas nak kongsi dengan anda semua di pagi Jumaat ni. Okey, jangan pergi mana-mana. Dengar Kedah FM. Tapi kalau nak pergi mana-mana ni, bukan Bas tanya tau, nak pergi mana pun pilah, tapi hati-hati. Okey. Ni Khalifah yang tanya, nak pergi mana? Okey. Lepas tu kemelut dia muara kasih untuk anda semua di Kedah FM. Selamat malam ni.

0: Bali.
1: OAT.
2: 2, 4, 3, 4. Hai, saya Ernie.
3: Saya Syamel.
4: Saya Alif Sata. I want you to hate me.
5: Terima kasih yang menyokong, mendengar
6: Kedah FM.
7: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
8: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
9: Terus setia bersama DJ Bas.
10: Ya, terus bersama dengan Bas hingga detik kena 2 petang nanti. Terima kasih sekali lagi yang terus menerus mendengarkan kami. Okey. Dan juga Bas nak kongsi sikit lah mengenai asyik-asyik kongsi sikit je Bas ni kan. Ha, nak kongsi sikit lah sampai dah pukul 2 petang nanti. Okey. Manusia tak akan matang selagi tiada kesilapan dalam hidup. Ha, anda adakah anda matang? Matang, ha, kan? Setengah tu umur dah berusia tapi tak matang-matang juga kan? Ada yang umur muda tapi matang lah orang kata kat dia. Kan dia tu matang baru 20 tahun tapi macam dengan 40 tahun dah. Ada pula yang umur 50 tapi tak matang-matang. Ada yang passion tu kan? Tak kira lah lelaki ke perempuan macam tu. Tapi kalau kita mempunyai kesilapan dalam kehidupan kita kan, mesti benda tu yang akan buatkan kita jadi matang. Kalau kata apa ni, kalau kita tak lari, kita tak tahu sakit jatuh tu macam mana kan. Mana nak tahu sebab duduk sengap je masa bila nak jatuh. Bila kita lari jatuh baru kita tahu, oh jatuh sakit dia macam ni. Macam tu juga kalau nak matang, kita kena buat silap. Bila buat silap tu baru kita tahu, oh silap aku ni sebenarnya. Antaranya kesilapan ni bukan tanda kita ni gagal sebenarnya, tapi sebahagian daripada proses untuk mencari lebih baik. Daripada kesilapan juga kita belajar, daripada kegagalan kita bangkit, daripada pengalaman itulah yang menjadikan kita matang. Jangan takut melakukan kesilapan. Yang penting jangan terus mengulanginya tanpa belajar sesuatu daripadanya. Yang tu, okey. Dan juga kerana kematangan ni lahir bukan daripada kehidupan yang sempurna tetapi daripada pengalaman dan juga kesilapan yang berjaya kita perbaiki. Kesilapan bukan pengakhiran tetapi permulaan untuk menjadi lebih baik. Tu ayat-ayat padu lah kan. Yang dikongsikan tahu tak siapa? Bas ambil ni daripada bos Bas lah, ketua bahagian rancangan Bas, Puan Syahidah Sabudin. Kan kadang-kadang perkongsian sahabat-sahabat kita ni memanglah dia post-post kan. Tak kira lah post dekat status Facebook ke, dekat status WhatsApp ke, dekat TikTok ke, kan. Kadang-kadang tu mungkin untuk dia ataupun mungkin untuk orang yang tengok tu. Kan bila kita tengok tu dapat input dekat kita, dapat pahala juga kat dia yang kongsi tu. Sebab tu kita kena kongsi yang murni-murni saja. Kan yang hak tak apa nak okey tu kita simpan. Biar kita lah macam lagu tadi itulah. Kan kemelut di Muara Kasih itu. Lagu Datuk Ziana Zian tu kan. Ayat yang dia kata tenang di permukaan, di dasarnya bergelora. Macam tu biar orang tengok kita cool je babe. Kan tapi dalam tu macam ombak, tau ada ombak. Ombak yang memang kita tengok mesti ketujuh dan sebagainya tu. Dalam tu macam tu dia punya beralun. Dekat luar sangat cool dia. Macam tu. Okey. Apa pun, thank you so much Puan Syahidah Sabudin sebab kongsi benda-benda yang okey, benda-benda yang baik kan. Dan benda-benda tu menjadi ingatan yang manis lah di bulan September. Kan, ingatan manis di bulan September. Datuk Syarifah ini dan juga Miss Universe untuk anda semua di Kedah FM. Selamat menikmati.

0: Dengarkan kami di Gunung Jerayan 97.5, Bukit Palong Bali 90.5, Bukit Dedap Sik 105.1, Bandar Baru Selamat 88.5, Gunung Raya Langkawi 105.7, Radio Malaysia FM.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, faktor usia bukanlah penentu gigi seseorang cepat rosak. Sekiranya gigi itu kotor, ia akan menyebabkan gigi cepat rosak. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk memerus gigi setiap hari untuk mengurangkan risiko gigi mengalami kerosakan.
3: Terus setia bersama DJ Bas.
4: Ya, terus setia bersama BAZZ Bas Basirah Baharun. 12:30 hari, kita nak ke utama 12:30 hari. Langsung dari Kota Media di Angkasa Puri. Ha, doa apa kan? Okey, dan juga hari ini hari Jumaat. Okey, dan kepada yang mendengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Tadi tu Asfara Wahidah Aziz, kan, DJ As yang sekarang ni bertugas di Perlis FM, berkongsi dengan kita mengenai dengan gigi. Penting ke tak gigi? Penting. Satu sakit memang tak boleh nak buat apa dah kan. Dia tak mau jumpa orang, tak mau bercakap apa semua dah. Tu sakit gigi. Tu pentingnya gigi. Dan juga gigi manusia ni sebenarnya adalah bahagian badan yang paling kerah dan mempunyai corak unik yang berbeza bagi setiap individu. Tak sama tau gigi kita. Cuba anda pergi kat cermin tengok gigi. Okey tak gigi anda? Kan, ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang manis je tengok gigi dia kan. Tengok gigi pun manis lah tu dia. Dan juga gigi manusia ni dia unik, dia mempunyai corak yang unik, yang berbeza bagi setiap individu, seperti cap jari kita juga. Tu yang bestnya, kata apa, yang uniknya ciptaan Allah Subhanahuwataala kan. Dia ada juga lapisan kerah, dan juga kalau kita cerita bab gigi ni macam-macam kan. Bas pun bukan arif bab gigi. Anda boleh ke tanyalah apakah doktor-doktor gigi, dentist-dentist kan. Dia pun tahulah mengenai dengan gigi macam mana apa semua. Tapi bila kita tengok orang, setengah orang tu bila tanya, tengok orang, bila kita jumpa seseorang, hampa tengok yang mana dulu? Ada yang tengok mata dia. Jangan. Dari mata turun ke hati. Tak boleh tau tengok mata orang lama-lama. Macam tu. Okey, dan juga semua orang tengok hidung. Masa bercinta semua okey kan. Bila dah kahwin dah 10 tahun, 20 tahun. Baru nampak. Hidung kembang rupanya lelaki aku ni kan. Hidung dia macam ni bini aku ni. Pula dah. Yang mula-mula tu tak ada pun nampak hidung kembang, hidung besar pun. Macam tu kan. Ada setengah orang dia tengok gigi. Tengok gigi. Maknanya dia jaga kebersihan. Lepas tu, gigi dia kecil-kecil, comel. Dia cakap kat diri dia sendiri lah. Lepas tu pula ada juga yang cakap, gigi dia terabuk. La ilaha illallah kan. Tapi okey, bila kita tengok terabuk pun manis juga. Macam tu. Ada setengah orang gigi tersusun elok kan. Macam mana dia buat eh. Macam tu lah. Okey, tu mengenai fakta menarik mengenai gigi. Kan, makna kata kita dapat satu ilmu. Gigi ni mempunyai corak yang unik, berbeza setiap individu, dan juga dia sama macam dengan cap jari kita. Tu gigi. Selain untuk kunyah makanan dan sebagainya, penting gigi ni kan. Kalau gigi tak ada, nampak tua kan. Dia jadi jangan muka dia jatuh. Tu pentingnya gigi, sampai orang buat gigi palsu dan sebagainya. Sebab itulah kena jaga gigi. Macam mana pun gosok gigi tu berapa minit? 10 minit tau kena gosok gigi. Bukannya 10 saat. Itu sebuah sedikit ilmu lah yang Bas boleh kongsikan untuk anda semua. Sebab apa? Gigi ni sangat-sangat penting lah kan. Tak suruh cerita buat gigi je lah. Jom kita cerita dan dengarkan lagu Milik Siapakah Gadis Itu. Dan juga Izinkan Selamanya Namamu di Hati. 12:30 hari, kita ke utama 12:30 hari. Kedah Faham Seramu ni.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Hang pi beli ayam dah lagi?
2: Pi dah mak, beli ayam Bismi.
1: Ha, baru lega hati mak. Ayam segar, halal, suci, senang mak nak masak.
3: Ayam Bismi pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Terus setia bersama DJ Mas.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Terus setia bersama DJ Mas.
2: Ya, terus setia bersama BZZ Bas Abang Sirah Baharu. Sama-sama kita nantikan 12.15 minit tengah hari untuk ikuti Jom Ikut Sunnah ke udara bersama dengan anda setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat 12.15 minit tengah hari. Sama-sama kita nantikan. Dan juga selamat tengah hari Bas ucapkan untuk semua pendengar setia Kedah FM yang mungkin sedang bersiap-siap nak ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Hati-hati dalam perjalanan, okay? Dan mungkin yang berada di rumah menyediakan menu makanan untuk insan yang tersayang, teruskan dan juga sambil kita mendengarkan Jom Ikut Sunnah. Sama-sama kita dengarkan di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal lagi bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah bermula pukul 12.15 minit tengah hari, insyaAllah. Jadi untuk ketika ini kita nak terus juga untuk ikuti Jom Ikut Sunnah yang mana rancangan juga ini syarat dengan pengisian ilmu khususnya berkaitan dengan amanah Rasulullah SAW yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan juga amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi semoga perkongsian ini menjadikan asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda Rasulullah SAW dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ketika ini kita nak terus bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Ustaz. Sihat, no?
4: Sihat, no? Sihat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, untuk minggu ini kita bawakan topik yang juga yang sangat menarik, yang mana sunnah kelebihan berjalan kaki ke masjid. Jadi insyaAllah Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Jadi apakah hikmah dan juga kelebihan amalan ini menurut perspektif syariat Islam ini, insyaAllah. Tafadhal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini tuan-tuan, kita belajar berkongsi satu tajuk yang sangat penting, iaitu kelebihan berjalan kaki ke masjid. Ini berdasarkan daripada dalil hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," sesiapa yang bersuci, berwudu, mempersiapkan dirinya dengan kebersihan-kebersihan di rumahnya, "thumma masha ila baitin min buyutillah," kemudian dia berjalan ke satu rumah daripada rumah Allah, ke masjidlah, "liyaqdiya faridatan min faraidillah," untuk dia tunaikan satu perkara wajib, perkara fardu daripada kefarduan fardu Allah. Jadi Allah Ta'ala buat, "kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan," jadi langkah dia tu, satu langkah menggugurkan dosa, "wal ukhra," dan langkah yang satu lagi, "tarfa'u darajah," meninggikan darjat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi bagi yang boleh berjalan, kita berjalanlah. Kita ambil wuduk di rumah. Kita gosok gigi di rumah, ambil wuduk. Kalau bagus lagi kita mandi, kita pakai minyak wangi apa semua, kita siap diri di rumah. Lepas itu kita keluar rumah, macam kita dah ajak dulu dalam jom ikut sunnah, kita bacalah bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, doa mudah tu. Lepas itu kita berjalan kaki, langkah kanan kita tu apa dia, menggugurkan dosa, langkah kiri meninggikan darjat. Jadi Allah, kita rapat, makin rapat hari demi hari, hubungan kita dengan Allah makin erat, makin rapat. Orang kedah kata rapid, rapid. Bila dah rapat-rapat sangat, dia panggil rapid. Ha, gitu. Dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Waktu musim haji hari tu, ada seorang penceramah, dia guna hadis ni lah. Dia kata, mari kita sedang diri kita, kita kan ambil wuduk, ambil wuduk 8 hari bulan lah jemaah haji, dia niat haji 8 hari bulan. Sebelum nak berniat tu, afdalnya dia ambil wuduk dulu. Ambil wuduk, kemudian perjalanan kita tu pusing-pusing, last kali ke Masjidil Haram. 8 hari bulan kami pi ke Mina dulu, mabit di Mina yang sunat. 9 ambil wuduk dulu, siap, lepas tu niat haji. Kemudian pi Mina, lepas tu pi Arafah, lepas tu pi Muzdalifah. Lepas tu main Mina balik, melontar apa semua kan, bermalam di Mina apa semua. Last sekali bila nak habis haji, kita akan pergi masjid. Jadi perjalanan tu banyak hari, DJ Zul. Last sekali kita akan tamat di Masjidil Haram. Kita nak buat benda wajib lagi, iaitu last sekali kita nak tawaf haji, tawaf ifadah. Kemudian kita nak sa'i haji. Berapa banyak dosa kita digugurkan oleh Allah. Tapi dah 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan. Kami 14 baru pergi Mekah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 baru boleh buat tawaf. Tawaf sa'i, ya Allah. Jalan kaki ni banyak lah. Jalan kaki naik bas, jalan kaki naik bas semua sekali lah. Jadi satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah lagi meninggikan darjat. Itu yang Nabi SAW sebut. Siapa buat haji elok-elok, dia tak cakap kotor, dia tak buat dosa fasik, maka dia balik seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebab kaki-kaki dia tu menggugurkan dosa, dan kaki dia juga meninggikan darjat. Dan begitulah kita di sini pun, kalau masjid tu dekat, jalan kaki lah. Kalau jauh tu, teruk juga, pecah peluh kan. Naik kenderaan lah, kita gunalah kemudahan yang ada. Tapi kita berjalan juga daripada tempat parking nak masuk masjid tu. Ada ke orang parking dalam masjid tu? Tak ada kan? Tapi ada orang parking tempat imam sebab dekat. Ada orang parking tempat penceramah sebab dekat. Sepatutnya kita faham sini. Parking biar jauh sikit tak apa. Kita nak ambil kelebihan berjalan daripada tempat parking ke pintu masjid sampai ke saf. Dan Allah membilang jumlah tapak kaki kita. Berapa langkah kita ketika masuk, berapa langkah kita ketika keluar, semua tu dibilang, dicatat oleh Allah dalam catatan yang rapi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
3: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Selepas ini kita sambung semula untuk bagi ayat yang seterusnya dan juga sesi yang seterusnya, bagi soalan yang seterusnya insyaAllah. Jadi kemudian jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhri Nova dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua mungkin yang baru saja menonton dan juga dengarkan, jangan lupa untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda, insyaAllah. Baik, kita nak terus untuk ke sesi seterusnya, sesi yang kedua dalam topik kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan berjalan kaki ke masjid. Jadi Ustaz, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat galakan untuk datang ke masjid walaupun jaraknya jauh. Jadi apakah falsafah di sebalik kelebihan mereka yang sanggup berjalan lebih jauh demi menghadiri solat berjemaah, Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Zul atas soalan yang sangat baik itu. Jadi apabila kita faham tajuk ini, kelebihan berjalan kaki, maka kita fahamlah kaki kita yang melangkah itu semua disuratkan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang faham tajuk ni, rumahnya jauh pun dia akan pergi ke masjid. Kalau tak ada kenderaan, dia jalan kaki. Ada kenderaan pun, kalau cuaca elok tak hujan, dia jalan kaki juga. Tak panas sangat, tak hujan. Jadi kalau boleh berjalan kaki itu, ia sangat baiklah. Kerana berjalan kaki ini selain dapat memberi kesihatan kepada tubuh, ia juga dikira sebagai ibadah. Setiap langkah dikira ibadah, dan bumi akan menjadi saksi di akhirat nanti. Itu pijak dia tu, dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para sahabat memilih untuk berjalan kaki ke masjid, pergi dan balik. Kalau Nabi pun Masjid Quba, Nabi setiap hari Sabtu pergi Masjid Quba. Pi ni ada minggu Nabi pergi jalan kaki, pi balik pun jalan kaki. Ada minggu Nabi pi naik kenderaan, pi balik. Ada minggu pi Nabi tumpang orang, balik jalan kaki. Dan ada minggu pi jalan kaki, balik baru tumpang orang. Macam-macam jenis. Maknanya berkenderaan pun boleh, yang penting sampai. Itu Masjid Quba lah, setiap hari Sab,

0: ada betul. Orang jauh sampai, dekat belum tentu sampai. Jadi sahabat Nabi, jauh-jauh pun mereka jalan. Kalau kita macam buat haji, buat umrah, jalan tu dah teruk lah. Sampai masjid, jalan lagi nak tawaf. Lepas tu kalau kita macam tak pakai kain ihram, kita bukan buat umrah, kita nak buat tawaf sunat, kita kena tawaf di tingkat atas. Tingkat atas tu saya try, satu pusingan 10 minit. Tujuh pusingan maknanya 70 minit. Sejam lebih lah, sejam 10 minit, sejam suku. Jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan kan. Kaki memang lenguh jugalah kalau kita tak biasa kan. Tapi dia bagi satu kekuatan kepada kita, dan kita pun tak bilang lah berapa jumlah tapak kaki kita tu. Allah bilang. Allah dia hasib. Dia kira-kiranya tepat. Dikira habis. Jadi kalau nak pahala banyak, langkah pendek-pendek eh. Langkah kecil-kecil kan. Ini berdasarkan ayat Quran yang kita duk baca, surah Yasin. Allah Ta'ala sebut, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catit amal soleh yang mereka buat. Wa atharahum, dan jasa-jasa yang mereka, kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Menurut sebahagian tafsir, wa atharahum ni Allah tulis jumlah tapak kaki berjalan pi tempat ibadat. Bukan masjid saja, kita pi mengaji di dewan, ukir mall ke mana ke kan. Allah tulis tu. Wa kulla syai'in, semua itu, semualah jumlah tapak kaki, amal soleh yang lain, semua Allah ahsainahu, kami hitung fi imamin mubin, dan kami rekod dalam satu buku yang jelas penyatanya, iaitu di Lauh Mahfuz. Maka gunalah peluang ini untuk lagi kita boleh berjalan, kita berjalanlah. Dan kalau tak boleh jalan pun, Nabi kata ada dua solat ni sangat istimewa, iaitu solat subuh dan solat isya. Nabi kata solat subuh, solat isya ni, kalau orang tahu pahala subuh isya ni, la atauhuma walau habwan, depa akan pi juga sembahyang subuh, sembahyang isya ni. Walau habwan, walaupun merangkak. Itu kira tak jalan tu, merangkak. Merangkak-rangkak pun pi juga. Besarnya pahala menghadiri solat, khususnya subuh dan isya berjamaah.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan kita akan jumpa selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah di segmen yang terakhir nanti, insya-Allah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorina dalam Jom Ikut Sunnah pada minggu ini. Alhamdulillah, kita berada di segmen yang terakhir. Alhamdulillah, jangan ke mana-mana sebab banyak lagi nak dikongsikan oleh panel kita pada hari ini. InsyaAllah, berkaitan dengan tajuk kita iaitu Sunnah Kelebihan Berjalan Kaki ke Masjid, insyaAllah. Jadi Ustaz, pada masa kini kebanyakan umat Islam menggunakan kenderaan untuk ke masjid, ya? Dan dalam keadaan tersebut, bagaimanakah kita boleh terus menghayati sunnah berjalan kaki ke masjid tanpa mengabaikan tuntutan kehidupan moden? Kan sekarang ni kan tengok skuter elektrik pakai semua kan, ya. Jadi insyaAllah mungkin Ustaz boleh kupaskan, insyaAllah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada

0: DJ Zul, yeah, sebenarnya berjalan kaki ke, berkenderaan ke, itu boleh berlaku. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita buat haji, Nabi kita tawaf berjalan kaki. Tapi sa'i Nabi kita naik unta. Tapi unta Nabi ni Nabi pesanlah jangan duk buang najis apa semua. Dia cerdik. Kalau sekarang ni kita pun nak naik unta Safa Marwah habis ya. Unta bagi lah kan. Dan sekarang tu sebab tu dia pun buat bagi, dia pun buat skuter dan sebagainya. Benda boleh. Kita naik kenderaan boleh, jalan boleh. Cuma ulama bincang kalau tak terlalu jauh, afdalnya jalan. Kalau jauh sangat, macam saya nak main Alok Star ni pun, jalan lah teruk lah. Itu dipanggil ta'zib. Itu menyeksa diri. Dia jalan yang exercise, yang boleh aktifkan jantung kita, apa semua kan. Untuk turunkan kalori kita, untuk bagi sihat kita, bagus. Jalan tu bagus. Tapi kalau jalan tu adalah satu, kita panggil kita mentakzib, kita seksa diri kita, itu bukan ajaran Islam lah. Islam dia tak memberatkan, melainkan sekadar yang mampu. Jadi terpulang lah. Kalau kata macam rumah dekat, subuh pula tak hujan, jalan lah. Itu lebih baik. Tapi kalau jauh, kita berkenderaan lah. Berkenderaan pun macam saya pesan tadi lah, janganlah parking tempat imam. Janganlah parking tempat penceramah. Penceramah ada, pagi ni ke ada ceramah, dia kata pagi ni tak ada ceramah. Dia pun duk hafal jadual. Dia masuk kereta dia, tak boleh. Sebab kita ambil hak orang. Letak sesuatu kena tempat tu adil. Letak sesuatu tak kena tempat tu zalim. Nah, itu kena ingat tu, takrif tu zalim. Janganlah kita parking bukan tempat kita. Parking OKU. Nak parking boleh, turun tu kena buat mulut sengit lah. Kita yang tak OKU pergi parking OKU, tu salah tu. Tapi setengah masjid dia tak ada parking ustaz. Ada satu masjid saya duduk mengajar tu, dia tak ada parking khas. Heran juga ni pun ni. Itu bila saya main, dia pun pesan, ustaz parking sini ustaz, kota OKU. Aduh. Dia pun tak sembot parking penceramah, tapi bawah tu looking OKU. Aduh. Tapi saya turun, saya tak buat mulut sengit lah. Sebab orang pun tahu tu tempat penceramah. Patutnya masjid pun mesra OKU. Dan juga sediakanlah tempat khas untuk penceramah. Hak bukan penceramah ni parking jauh sikit. Kalau ada banyak kotak parking ni, cari hak jauh sekali. Supaya dapat juga fadilat berjalan kaki itu kan. Dan Nabi SAW ada sebut, khususnya subuh dengan Isya ni, Nabi kata, Bashiril masya'ina fil zulam ilal masajid bin nuri tam yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Buraidah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan kaki ke masjid pada waktu gelap. Gelap ni ialah untuk solat subuh dan solat isya. Mereka akan mendapat cahaya yang terang benderang pada hari akhirat nanti. Jadi hadis-hadis macam ni menyebabkan para sahabat ni yang rumah jauh pada masjid, mula-mula ni pencadang nak belilah tanah nak buat rumah sebelah masjid. Ni pun rujuk Nabi. Nabi kata, tak payah, biar rumah kamu jauh, kamu datang solat. Lagi banyak jumlah tapak kaki itu lebih baik. Itu sahabat lah. Kalau kita rumah dekat masjid pun kita tak pi, rumah jauh lagi lah. Kita sekarang kita cari kemudahan-kemudahan lah kan. Untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia kata, rumah kami jauh daripada masjid. Jadi kami pun ingat nak jual lah rumah jauh-jauh tu. Kami nak buat rumah baru dekat dengan masjid. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melarang kami. Faqala, dan baginda bersabda, innalakum bikulli khutwatin darajah. Sesungguhnya setiap langkah kamu itu ditinggikan satu darjah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kesimpulannya, kalau perlu berkenderaan, kita berkenderaan, kita dapat juga kelebihan berjalan tu. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tayar bergolek tu pun Allah Ta'ala kira lah. Sebahagian daripada tajuk kita, berjalan kaki ke masjid. Sebab jalan ni macam-macam. Macam orang ajak kita, jom jalan pergi petani. Bukan jalan kaki kan. Jalan itu dengan makna berkenderaan. Jadi kita harap-harap Allah Ta'ala terima lah kenderaan kita dan juga perjalanan kaki kita. ke masjid itu semua dicatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan pahala kita di akhirat nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Sekarang FM, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan, yang mana untuk tajuk kita pada hari ini iaitu sunnah kelebihan berjalan kaki ke masjid, yang mana semoga semua ilmu yang disampaikan menjadi manfaat, membuka pintu kefahaman serta mendorong kita lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan ilmu yang sahih. Sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah SWT akan menepati sunnah Nabi Muhammad SAW pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya, insyaAllah. Baik, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Yang mana kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahat Tauji Islami dan juga Fero Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah di atas perkongsian yang saya menarik ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu depan dalam Jom Ikut Sunnah dengan topik yang lebih menarik lagi setiap hari Jumaat 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya, daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
3: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang air kelapa? Umumnya, air kelapa sedikit manis, masam dan rendah gula. Antara kelebihan, minum air kelapa setiap hari adalah mengurangkan berat badan, kulit lebih sihat, dapat menurunkan kolesterol dan dapat meningkatkan tahap tenaga.

0: convinced and true.
1: Hayati alunan irama nasyid hanya
2: di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pun satu minit dah tengah hari. Selamat tengah hari. Bas ucapkan untuk anda semua pendengar setia Kedah FM yang mandu, hati-hati dalam permanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi, contohnya ke masjid, ke destinasi mana pun, agar semoga selamat dalam perjalanan. Dan juga seketika bas sampaikan dulu panduan waktu solat fardu zuhur, juga solat fardu Jumaat. Edisi hari ini 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Jumaat. Bagi di arah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sana, maksudnya waktu solat fardu Jumaat dan juga solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, 1.19 minit tengah hari. Seluruh daerah Baling, 1.18 minit tengah hari. Kulim, Bandar Baru, 1.19 minit tengah hari. Seluruh Kepulauan Langkawi, 1.22 minit tengah hari. Dan ada sekali Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu zuhur juga solat fardu Jumaat 1.19 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur juga solat fardu Jumaat untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Satu kata-kata untuk anda semua di hari Jumaat yang indah ini. Semoga hari ini menjadi ruang untuk kita melepaskan segala resah, memaafkan segala yang terluka dan mensyukuri setiap nikmat yang masih ada. Jika semalam ada air mata, semoga hari ini Allah gantikan dengan ketenangan. Jika langkah terasa berat, semoga dipermudahkan perjalanan. Jika doa masih belum terjawab, semoga hati terus percaya bahawa Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah. Kerana kadang-kadang apa yang kita mahu bukanlah yang terbaik untuk kita, tetapi apa yang Allah pilih itulah yang paling sempurna. Selamat hari Jumaat semua. Semoga kita, hati kita sentiasa dekat dengannya. Rezeki dilapangkan, urusan dipermudahkan dan hidup dipenuhi keberkatan. Dan juga kita sama-sama nantikan untuk siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Untuk anda terus bersama dengan kami di Kedah FM. Seharmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM, sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat langsung daripada Masjid Negara Kuala Lumpur yang disambung siar menerusi Nasional FM.
1: Iaitu 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari yang diharapkan memberi keberkatan dan rahmat untuk kita semua, insyaAllah. Buat pendengar anda kini bersama-sama dengan saya Suhaila Aris yang mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat diucapkan, salam penghulu segala hari dan juga salam Malaysia Madani. Dan juga tidak dilupakan, terima kasih kepada KLFM dan juga stesen radio negeri-negeri yang turut menyambung siaran langsung ini. Baiklah, sedikit gambaran mengenai keadaan di sekitar Masjid Negara ketika ini. Alhamdulillah, keadaan tenang dan semakin ramai jemaah yang mula menghadirkan diri. Walaupun cuaca ketika ini pada hari ini agak berjerbu, tapi ianya bukan penghalang untuk kaum muslimin untuk menunaikan kewajipan mereka. Dan ketika keadaan cuaca berjerbu yang sedang melanda negara kita ketika ini, dinasihatkan agar anda sentiasa menjaga kesihatan, banyakkan minum air masak, dan jika perlu lakukan aktiviti di luar, perlulah memakai topeng muka ya, dan kurangkan aktiviti di luar. Kepada kaum muslimin yang mungkin masih dalam perjalanan ke masjid atau ke surau di tempat masing-masing, pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai. Dan yang mungkin belum saja bergerak, segeralah untuk ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah Akidah Membentuk Kehidupan, yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, dan laungan azan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Baik, apabila kita menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini, iaitu Akidah Membentuk Kehidupan. Akidah itu sendiri bermaksud keyakinan, kepercayaan atau keimanan yang mantap di dalam hati terhadap rukun iman dan juga perkara gaib tanpa sebarang keraguan. Justru tidak hairanlah jika akidah yang akan membentuk kehidupan kita. Akidah Islam merupakan tunjang utama yang mencorakkan keseluruhan sistem pemikiran, emosi dan tindakan seorang Muslim dalam kehidupan seharian. Kehadiran akidah yang mantap bukan sahaja membebaskan jiwa manusia daripada terikat dengan kebendaan, malah membentuk peribadi yang berintegriti tinggi, berasaskan sifat amanah dan juga kesedaran bahawa Allah sentiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Dan akidah bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi meyakininya dengan hati, mengakuinya dengan lisan dan membuktikannya melalui amalan dan perbuatan kita. Menyentuh mengenai bagaimana akidah dapat membentuk cara kita melihat kehidupan, orang yang mempunyai akidah yang kukuh menyedari bahawa kehidupan dunia adalah sementara dan mempunyai tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wataala. Baik saudara, sebentar saja lagi kita akan ke ruang solat utama Masjid Negara bagi mendengarkan laungan azan yang pertama oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Kita masjid.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 4 September 2026 Masihi, oleh muazzin bertugas Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Mari kita lihat akidah dari konteks kekuatannya ketika berhadapan dengan ujian. Kita akui bahawa kehidupan tidak selalunya mudah. Ada masa kita berhadapan dengan kegagalan, kehilangan dan juga kekecewaan. Akidah mengajar kita untuk bersabar, berdoa dan bertawakal kepada Allah, serta percaya bahawa setiap ujian mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Ini menjadikan seseorang lebih kuat dan tidak mudah berputus asa. Selain itu, akidah juga menjadi panduan untuk kita membuat keputusan. Apabila akidah menjadi asas dalam kehidupan, seseorang akan bertanya sebelum melakukan sesuatu, adakah perkara atau perbuatan ini diredai oleh Allah SWT? Persoalan ini membantu kita membezakan antara perkara yang baik dan buruk, halal dan haram, dosa dan pahala, serta hak dan batil. Akidah juga berperanan dalam membentuk hubungan dengan manusia. Akidah yang benar bukan hanya berkaitan hubungan dengan Allah, tetapi turut melahirkan manusia yang mempunyai kasih sayang, belas ihsan, keadilan dan juga tanggungjawab terhadap orang lain, dan akhirnya akidah yang berpaksikan Islam akan memberikan ketenangan jiwa kepada setiap insan. Hati yang bergantung kepada Allah tidak bermakna seseorang tidak mempunyai masalah. Sebaliknya, dia mempunyai tempat yang untuk mengadu dan bergantung ketika berdepan dengan kesusahan. Bila bercakap mengenai konteks ibadah ataupun akidah, ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab yang tidak kurang pentingnya, iaitu ibu bapa jangan membiarkan anak-anak menuntun ataupun melihat sesuatu tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengarkan pertanyaan mereka dan jelaskan batasan antara yang benar dengan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang mereka lihat atau dengar adalah sesuatu yang perlu ataupun sesuai untuk diterima ataupun diikuti. Jika keluarga tidak membimbing anak-anak untuk memahami nilai agama, mereka akan mencari jawapan daripada dunia di luar. Dan pada ketika itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu ataupun akidah yang berpaksikan Islam, tetapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan manusiawi. Dan akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ianya juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga solat, menunaikan amanah, bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak memadai jika lantang mempertahankan agama dalam satu perkara tapi mengabaikan perintah Allah. Baik saudara, kita terus sahaja ke ruang utama solat Masjid Negara untuk ikuti azan kedua dan seterusnya kutubah Jumaat.

الحمد لله القائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Dan jemaat yang dirahmati Allah, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah dengan melakukan segala perintah dan jauhi segala larangan. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang menjadikan petunjuk Allah sebagai panduan, pelihara iman ketika berhadapan dengan kekeliruan dan tetap teguh pertahankan kebenaran. Mimbar hari ini akan mengulas khutbah bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas. Pelbagai pandangan, gaya hidup dan pemikiran tersebar melalui media sosial, tersebar melalui filem, podcast, drama dan pelbagai lagi bentuk hiburan yang lain. Apa yang dulunya dianggap sangat janggal, sangat asing, hari ini mula dipertonton secara terbuka. Apa yang dulunya pernah ditolak, tapi sedikit demi sedikit cuba diterima sebagai sesuatu yang biasa. Cuba kita muhasabah sikit. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim menilai suatu perkara? Adakah berdasarkan apa yang sedang popular, sedang trending? Atau dinilai berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jathiyah ayat ke-18 yang sebentar tadi dibacakan, maksudnya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dengan hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah bukan hanya perintah kita untuk tahu tentang syariat, tapi Allah suruh kita ikut. Dan pada masa yang sama, Allah melarang kita membentuk pandangan alam dan pegangan agama hanya berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan hawa nafsu dan tekanan-tekanan manusia. Dan seorang Muslim tidak menilai suatu hanya kerana ia popular. Kita tidak menilai hanya kerana dia trending. Kita tidak menilai hanya kerana dia diterima oleh dunia. Bahkan penilaiannya adalah berdasarkan wahyu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat Islam telah menyuarakan kegusaran terhadap sebuah pertandingan di luar negara yang meraihkan perubahan identiti jantina sehingga nama negara kita terpalit. Keresahan masyarakat turut ditambah dengan tularnya kritikan terhadap kandungan hiburan tempatan. Mula menampilkan hubungan luar batasan syar'i sebagai sebahagian dari jalan cerita. Mungkin ada yang menganggap, relaxlah, itu kan hiburan, chill lah. Namun kita perlu sedar bahawa hiburan turut mempengaruhi cara berfikir, cara melihat, cara menimbang, menilai dan menerima sesuatu perkara. Dan bila suatu perbuatan sering dipertonton tanpa panduan yang betul, ia boleh menghilangkan rasa sensitif terhadap dosa. Benda yang asalnya dianggap salah akhirnya

telah menjadi halal hanya kerana dibawa atas nama kebebasan, kesamarataan dan kemajuan. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia dan memerintahkan kita berlaku adil pada semua. Namun berlaku adil tidak bermaksud kita mesti terima semua perbuatan. Menghormati manusia tidak bermaksud kita halalkan perkara yang terang-terang Allah haramkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, penggiat seni, penerbit kandungan dan penyedia platform media memikul amanah yang sangat besar. Setiap karya yang diterbitkan bukan hanya menjadi hiburan, bahkan boleh mempengaruhi nilai dan cara masyarakat berfikir. Kebebasan berkarya perlu disertai dengan rasa tanggungjawab. Banyak lagi cara lain untuk memberikan pelajaran pada masyarakat tanpa perlu tampil memperlihatkan hubungan yang bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi jalan untuk hasilkan karya kreatif yang menarik tanpa perlu menjadikan perkara yang ditegah agama sebagai bahan tunggangan, konon-konon ini sebagai tarikan. Tidak lupa mak bapak juga ada tanggungjawab. Jangan biarkan anak-anak menonton tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengar pertanyaan mereka, jelaskan batasan antara yang benar dan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang dilihat melalui skrin sesuai untuk diterima, sesuai untuk diikuti, perlu jadi contoh. Dan jika keluarga tidak membimbing anak-anak memahami nilai agama, mereka akan cari jawapan di luar dari rumah kita. Dan pada waktu itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu, tapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan awam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketegasan mempertahankan hukum agama perlu disertai dengan bijaksana. Islam tidak mengajar kita mencaci, menghina atau menzalimi mereka yang terlibat. Sebaliknya, mereka perlu dinasihati, dibimbing dan dibantu untuk kembali kepada fitrah serta kembali bertaubat pada Allah. Kita menolak perbuatan yang salah tapi tidak menutup jalan taubat bagi pelakunya. Kita mempertahankan hukum Allah tapi tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri. Inilah seimbang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda begitu tegas dalam mempertahankan kebenaran namun tetap berdakwah dengan hikmah, sabar dan kasih sayang. Hikmah bukan bermaksud menyembunyikan hukum. Bertegas pula bukan bererti kita boleh berlaku kasar. Akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ia juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman akan jaga solat. Orang yang beriman akan tunaikan amanah. Orang yang beriman akan bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak patut kita lantang mempertahankan agama dalam satu perkara tapi mengabaikan perintah Allah dalam perkara yang lain. Akidah hendaklah membentuk seluruh hidup kita. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pengajarannya. Pertama, akidah yang benar menuntut kita menerima ketetapan Allah. Kedua, umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosikan dan menormalkan perbuatan menyerupai atau mengubah jantina serta apapun perbuatan yang bercanggah dengan fitrah dan syariat. Ketiga, ibu bapa, penggiat seni dan seluruh masyarakat perlu mainkan peranan masing-masing. Keempat, kemungkaran hendaklah ditegur dengan jelas dan berhikmah. Moga Allah pelihara akidah kita, lindungi keluarga kita, anak kita, generasi kita dari segala kekeliruan serta mengurniakan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran. Moga kita menjadi umat yang jelas prinsipnya, baik pendekatannya dan teguh pegangannya kepada ajaran Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami. Sementara tadi telah pun sama-sama kita ikuti selangsung kutubah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuk kutubahnya Akidah Membentuk Kehidupan. Dan juga untuk anda semua terus bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Nabi Muhammad SAW sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda digelar Al-Amin, yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah FM.

Ya, interaktif 12 hashtag rancak serata-rata sudah pun sampai ke penghujungnya. Bermakna tugasan BAS cukup sampai setakat ini dahulu, insyaAllah. BAS akan kembali pada hari Ahad nanti, insyaAllah, hari Isnin 6 hingga 10 pagi. Okey, terima kasih kepada Sharifah Neti dan juga Encik Suhaimi memastikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Dan juga selepas ini anda akan bertemankan sahabat saya Harmizi Azmi bagi segmen yang ketiga, Relax 26 hashtag layan. Sebelum mengakhiri tugasan, abang nak ucapkan terima kasih kepada Kak Sarah Ismail daripada Kuala Nerang. Dia kata hari ni makan mi sup sahaja. Sebab apa? Ada jemputan kenduri, tak payah masak nasi dah. Alhamdulillah. Rezeki juga kan. Dan juga Kak Habsa Desa Kedan Nagalilit. Kan doa dia, doakan semoga dipermudahkan segala urusan hari ini, amin ya rabbal alamin. Lepas tu pula kita ada Kak Naman. Katanya daripada Gua Cempedak, nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan buat anak menantu kesayangan Nur Syafiqah Suhaimi dan Umi Nuraini. Semoga kekal bahagia hingga ke jana. Selamat lahir buat anak kesayangan Nurul Syal Miza Suhaimi. Semoga banyak umur berrezeki dan dilindungi Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, jaga diri semua, jaga kesihatan tak kira di mana sahaja anda berada, juga jaga akhlak kita. Dan juga teristimewa buat Kak Ina Zahra Hashim, take care, jaga diri, insyaAllah semualah, semua kesayangan-kesayangan BAS yang mendengarkan saat ini, semoga Allah lindungi kalian. Dan juga jangan lupa teruskan pendengaran mendengarkan Kedai FM hinggalah detikkan 12:30 malam nanti. Selamat hari Jumaat semua, semoga Allah merahmati kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, serta mengurniakan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jom sama-sama kita aminkan. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di utara. Kedai FM, terima kasih orang utara dah pilih Kedai FM. Hari 2.29 minit petang ketika ini. Terima kasih dan terus menemani misi hingga pukul 6 petang dalam Relax 26 Hashtag Layan. Okey, lagu-lagu yang terbaik akan diputarkan untuk anda bersama misi. Jangan lupa 3 petang nanti dalam pilihan bersama di Kedai FM. Dan esok ada apa? Stesen berkembar akan bersama dengan Johor FM. Okey, baik, jom. Nak memungkini jadi sebutan EYE untuk anda. Kedai FM, hati-hati memandu.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM, terima kasih kerana mendengar Kedai FM. Orang utara dah pilih Kedai FM. Baik untuk anda semua, terima kasih mendengar. Dan majlis kenduri hari ini banyak, kemarin kurang. Hari Rabu memang banyak kenduri juga. Misi Pikul pula, lalu pula Pida pula, pula mana lagi misi lalu, pula Jalan Kok Diang tu ada tepi jalan pun banyak kenduri juga, orang ramai. Okey, dan bukan nak cerita pasal kenduri, nak ucapkan cerita pasal kenduri, nak ucapkan selamat pengantin baru lah kepada yang selamat diijab kabulkan. Jadi dekat masjid pun pukul 10 pagi ramai yang dah akad nikah diijab kabulkan. Semoga berkekalan hendaknya hingga ke akhir hayat dan ke anak cuci, ke anak cucu dan hingga ke jannah hendaknya. Sama-samalah kita doakan. Masak mi wak berkepul menggunakan penyejat si kayu jati. Hari ini kita berkumpul untuk menyampaikan hajat di dalam hati. Bagai cincin dengan permata, mengantilah kita carilah apa pengantin tu. Okey, baik jelah, ini dia khas untuk pengantin baru. Selamat pengantin baru Kedai FM.

0: Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Hati-hati pun madu. Nak ke mana tu? Alhamdulillah, syukur sebab kita tahulah keadaan jerbu pada paras tidak sihat sebelum ni. Tapi dua hari ni, hari Khamis dan juga hari ni, kembali waktu hujan turun di bumi Kedah dan di beberapa kawasan di sekitar utara, di Perlis juga turun hujan, dapat mengurangkan kadar bacaan IPU untuk jerbu. Dan alhamdulillah lah, kita tengok hari ni cuaca pun cerah walaupun mendung seketika. Walaupun tengok jerbu tu, pemandangan tak kabur dah pada sebelum yang 2-3 hari sebelum tu memang teruk lah kan, sampai paras tidak sihat. Sampai pernah mencatat 156 di Kota Stark dan juga 158 di Sungai Petani. Ok, 15:04 petang, pilihan bersama di Kedah FM. Anda boleh hantarkan di WhatsApp Kedah FM 0115668-63 00, lagu pilihan anda yang akan misi putarkan pada petang hingga 6 petang nanti. Segmen relax 26, tapi untuk pilihan bersama 3 petang hingga 4 petang saja. Baik, jom. Ini dia pilihan lagu dari Syafiq. Nak dengar ke lagu, lagu legend katanya. Legend, kalau lahir yang tahun 2000, bukan lahir, maksudnya masa tu remaja bersekolah, tahun 2001-2003, lagu ni memang popular juga ketika itu. Bukan juga memang popular, pernah dicadangkan dalam anugerah tertentu kan. Baik, kita dengarkan lagu ni. Ini dia
1: Kuda Kulari.
0: Tufek Anak Ayam Kedah FM.
2: I know you gonna dig this.
3: Well now, looky here there, buddy. Behold, Foggy Arbuckle back with ya. Hold him

Adik. Oh, memang adik ni hok abel. Tak apalah, bang ni cepat bang, kada adik ni pun. Dia nampak orang hok comel lagi lari adik tu. Oh. Cepat-cepat bang, kena apa cuti sekolah ada lagi, esok lusa sempat lagi. Okey, baik, kita ada sempat terus setia mendengar Grand FM bersama misi Relax Dona Mister lain, dan jangan lupa untuk follow TikTok kami, type je di TikTok Kedai FM. Follow, jangan tak follow, dan juga like lah video-video yang dipost oleh penyampai-penyampai Kedai FM. 3:16 minit petang, ketik kiri, nak pergi ke mana tu, dah rancang perjalanan anda. Kalau boleh tu dah jerbu, kita dah elakkan pakai pelitup muka kan. Dah cuaca hujan ni, janganlah pergi ke tempat-tempat dikasih terjun ke apa, tempat latar. Kalau di Kedah ni panggil latar-latar, sedim, latar sedim, latar bayu, latar bukit hijau dah buka dah kan. Janganlah duduk pergi waktu ni, pi waktu lain. Latar mengkuang, latar mana lagi, sebab kita tahu kan benda-benda tak begini, utama dan hujan. Kalau hujan tambah di kawasan hulu pula, ayak banyak derah kan, merbahaya. Itu diingatkan untuk anda semua. Baik, jom kita layan lagu seterusnya untuk anda semua. Ini dia, Bukan Aku Tak Cinta Tapi Cinta. Bukan Aku Tak Cinta apa ni, Salim untuk anda. Kedai FM terbaik di utara.

3, 30 minit petang. Anda masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Baik, kita nak bagi tahulah ya, 4 kawasan pada paras yang berbahaya, 2 kawasan berbahaya dan 2 tidak sihat, iaitu di kawasan di Sarawak. Ini mencatatkan bacaan di Serian hingga 510 IPU dan 511 di Serian dan 310 di Kuching. Ni paras bukan tidak sihat lagi, berbahaya. Bayangkan kita dengan bacaan 158, kita dah nampak kabur je, macam warna kedut kelam, macam mana bacaan hingga ke 500. Memang pada paras berbahaya. Yang pernah mesti rasa 500 tu paling tinggi yang pernah dicatatkan pada tahun ni lah. Dulu pernah jadi jerebu, tapi mesti saya ingat mesti 300 lebih. Jadi kali ni 500 lebih. Harap kita doakan, pray for Sarawak. Doakan semoga saudara-saudara kita yang berada di Sarawak dimudahkan segala urusan mereka, supaya hujan lah, cara menyelesaikannya dengan hujan turun dengan lebatnya, moga dapat menghilangkan jerbu di kawasan Sarawak, 4 kawasan, dan juga di Johor juga masih ada lagi kawasan-kawasan bacaan pada paras sederhana, pada paras kuning. Jadi kita doakanlah semoga hujan di seluruh Malaysia, bukan saja di Semenanjung Malaysia, juga di Sabah dan juga di Sarawak terutamanya, untuk orang kata mengurangkan kadar bacaan IPU, untuk mengurangkan jerbu di sana. Sama kita doakan di hari Jumaat yang mulia ini. Baik, untuk anda semua terus menemani misi dalam Relax 26, Mestet Layan hingga pukul berapa misi, hingga 6 petang nanti. Anda terus menemani misi. Dan esok jangan lupa, stesen berkembang, kita akan bersama dengan radio mana, dengan stesen mana. Nantikan, nanti misi akan kongsikan untuk anda semua. Baik, terus setia di Kedai FM. Ada Teja, bukan kau tak mengerti, tapi kenangan di Taman Cinta Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Terima kasih mendengar Kedai FM. Terima kasih juga orang utara dah pilih Kedai FM. 3.46 minit petang ketika ini. Mesti masih lagi menanti lah. Koko ada hantarkan ucapan lah di WhatsApp Kedai FM. Tapi tak ada yang ada tadi pun. Yang pagi-pagi tadi je. Tengah hari semua sibuk dah petang ni kot. Duk orang kata merewang. Merewang. Kalau orang panggil, orang kedah panggil apa? Mesti lupa lah orang tak panggil. Kalau pergi, kalau belah tempat, mesti pergi. Nak pergi mana? Mak nak pergi mana ni? Nak pergi siang. Nak pergi apa? Pergi persiang macam tu orang panggil. Siang tu apa? Nak potong bawang apa-apa semua kan. Bahan-bahan esok baik nak kenuri nak sediakan pekakah tu. Bahan-bahan masakan tu. Cerita pasal pekakah, Mizi nak kata tu kan. Mizi kata bawa lah Mizi nak pergi satu tempat ni. Orang kata nak, kami nak berkemping macam tu. Dia kata jangan lupa bawa pekakah. Mizi ingat pekakah Mizi bawa lah kuali apa semua. Rupanya dia sebut gula, garam apa semua tu. Dia panggil pekakah. Oh, belajar pelan-pelan lah. Okay, baik. 3.47 minit petang ketika ini. Selamat mendengar Kedai FM. Jom, ini dia orang Kedah, Farid Nayan, orang Jitra. Jadi layan lagu ni, Aku Mengaku, Kedai FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia Jasmine Rose, M. Yosef telah menghiburkan anda di Kedah FM. Baik, Minzi nak kongsikan pandangan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kepang Pasu, Pokok Sedang, waktu asar 4.22 minit petang. Pedang, Kuala Muda, Ian, waktu asar 4.23 minit petang. Perang Terap, Sik, waktu asar 4.21 minit petang. Seluruh daerah Baring, waktu asar 4.22 minit petang. Kudim, Bandar Baru, 4.23 minit petang. Seluruh Pelalang, Kawi, waktu asar 4.25 minit petang. Dan juga Puncak, Gunung Jerai, waktu solat berdasar 4.23 minit petang. Terus setia di Kedah FM 97.5, terbaik di utara.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Go!

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Dan untuk anda semua, budaya muslimin dan yang musliman, sebentar saja lagi tepat pukul 4.22 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kebun Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

yang berkenaan turut mencerminkan pendekatan LZNK dalam membantu menerima zakat beralih daripada sekadar menerima bantuan kepada usaha membina sumber pendapatan yang lebih kukuh dan berdaya tahan. Kerjasama itu juga diharap dapat meningkatkan produktiviti petani serta melahirkan komuniti tani yang lebih berpengetahuan dan berdaya saing. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: 97.5
1: 98.5 105.7
0: dan 105.1.

Pahit agak manis. Akhirnya Kira Bahar juga Aziz Sam. Terima kasih untuk semua yang masih setia di Kedah FM 4.51 minit petang. Tepat pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Jom, ada jualan takdirku Ku Faiz untuk anda. Kedah FM

Agong perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni Redax Jonam Hashtag Lion masih lagi menemani misi di Kedah FM terbaik di utara dan pilihan nombor 1 orang utara. Baik, di jam terbaru ni terus misi nak putarkan nak tersasul je lagu-lagu yang terbaik untuk hampa semua. Jom kita layan, ini dia Ultimate Amboi Amboi Amboi Kedah FM.

Cinta Pantai Merdeka Jim Bara telah menghiburkan anda di Kedai FM Mesra Harmoni dan pilihan nombor 1 orang utara. Orang utara dah pilih Kedai FM. Baik untuk anda semua dalam keadaan hari ini, alhamdulillah lah. Kemarin hari ini hujan pun semua. Kalau anda tengok bacaan api pada panas tidak sihat, kabel kita standby beli penutup muka yang ada kod N95 dan penutup muka yang orang kata boleh elakkan kita daripada terkena pencemaran udara sebabkan paras-paras tidak sihat kan. Ya, kalau yang berlaku lah mungkin esok lusa kita tak tahu. Jadi kita standby tak salah dan elakkanlah aktiviti di luar rumah apa semua untuk anak-anak kita dan sebagainya. Untuk anda semua jaga kesihatan juga. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia Pak Nam Pandang Jeling-jeling. Kalau pandang-pandang jeling tak berkenan masuk meminang lah Kedai FM.

0: Lisa dan Menanti di sini menunggu UKIS untuk anda semua di Kedai FM 97.5 Mesra Harmoni. Relax, Diona masih lagi menemani misi ketika ini tu dia. Lisa dan Menanti di sini menunggu. Untunglah ada dua misi kat sini je. Terus setia menemani anda dalam Relax Diona hashtag layan. Dan tadi bak jerbu kita dah kongsikan pakai pelitup muka apa sebagainya kan. Dan juga ni nak bagi tahu ni, terus kibarkan jalur gemilang satu rumah satu bendera. Jangan lupa kibarkan di rumah, kenderaan dan premis perniagaan anda. Baik, sebentar aja lagi Beast on Air menanti anda. Jangan pergi mana-mana, terus setia mendengar Kedai FM
1: 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Ikuti Beast on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan, inspirasi untuk anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM. Saya Basira Baharum, penerbit Beast on Air pada kali ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Beast on Air, ruang untuk kita kenali kisah dan cabaran usahawan tempatan serta dapatkan inspirasi daripada mereka yang berani membina perniagaan sendiri. Petang ni kita nak bawa pendengar masuk ke dunia yang cukup menarik, dunia dekorasi dan bukit. Kalau sebut bouquet, mungkin kita terus terbayangkan bunga yang cantik, hari-hari jadi, anniversary, convocation atau kejutan untuk orang tersayang. Tapi di sebalik satu cabangan bunga yang cantik itu, sebenarnya ada kreativiti, kemahiran, modal, masa dan juga strategi perniagaan. Jadi petang ini kita nak selami lebih lanjut tentang bagaimana perniagaan deko dan bouquet ini dijalankan. Jom kita berkenalan dengan tetamu Beast on Air kita pada petang ini, Puan Munira atau lebih manis disapa Moon. Jom kita bersama-sama Puan Moon menyelami kisah perniagaan beliau dalam Beast on Air. Jika ada pendengar yang memang mempunyai minat dalam bidang ni kan, minat sangat-sangat tapi masih macam takut-takut nak mula sebab apa, modal tak ada, modal sikit, apa nasihat Puan Moon?
4: Bagi saya, kita jangan tunggu sampai modal kita banyak baru kita nak mula. Kita mula dari kecil-kecil dulu dengan apa yang kita ada. Sebab saya sendiri pun dulu mula daripada benda kecil lah. Bukit puasanya saya buat untuk suami dengan adik saja. Lepas tu buat bukit hari guru, bukit bajet. Tapi tak sangka juga lah, dari situ datang pula tempahan yang banyak. So dari tempahan itulah kita kumpul modal untuk tambah stok-stok lain. Kalau macam modal kita tu sikit, macam terhad lah modal kita terhad, kita boleh je mula dengan beberapa jenis design yang mudah. Guna stok yang kecil-kecil dulu, lepas tu kita cari pelanggan pelan-pelan. Yang penting kena berani mula, konsisten dan sentiasa belajar.
3: Menarik perkongsian kita pada petang ini. Rupanya di sebalik sekuntum bunga dan sebuah dekorasi yang cantik, ada cerita tentang kreativiti, kesungguhan, pengurusan kos, kehendak pelanggan dan yang paling penting keberanian untuk memulakan sesuatu. Buat pendengar Kedah FM yang mungkin sedang mencari idea untuk memulakan perniagaan, mudah-mudahan perkongsian daripada tetamu kita hari ini boleh menjadi sedikit inspirasi. Terima kasih kepada tetamu Peace on Air kita kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu bersama pendengar Kedah FM. Dan kepada anda di luar sana, kalau anda minat, jangan hanya simpan sebagai minat. Mana tahu, daripada satu bukit yang kecil dihasilkan di rumah, boleh berkembang menjadi sebuah perniagaan yang besar. Kita jumpa lagi dalam Beast on Air Kedah FM setiap hari jam 5.45 petang. Saya Basira Baharum undur diri. Teruskan bersama Kedah FM. Assalamualaikum.
2: Ikuti Beast on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Dan 105.1.

Jomblo happy, come on one. Telah menghiburkan anda di Kedai FM. Jomblo tu maksudnya bujang lah. Bujang happy, bujang seronok. Jangan bonok-bonok sudah. Okay, terus setia menemani Mizi relax. Dona Mestiat layan. Tadi kita terdengar dah habis on air pun semua. Dan Mizi dah nak mengundur diri. Memohon pada maaf jika ada salah dan silap. Sedang keridah lagi tergigi. Ini kan pula kata-kata jom. Mizi tinggalkan anda dengan lagu seterusnya. Hang pi mana, pi mana. Khalifah, semoga timur. Kedai FM, terbaik di utara. Jumpa lagi. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tentunya anda bersama dengan Yat lagi, YAT yang amat terbaik, tentunya di Kedah FM.

Lantai 6-12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan ya. Bapak semua-semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta hendaknya. Masih lagi orang kata pun mungkin ada yang dah buat persiapan kan, cuti sekolah dah nak habis dan ni kan. Mungkin ya tengok ada yang dah siap-siap barang-barang anak nak masuk asrama balik kan dan sebagainya. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan anda semua. Baik, hari ini edisi 4 September 2026, teman berteman bersama dengan ya sampai pukul 12:30 malam. Tadi kita nak ucap terima kasih kepada DJ Mizi temankan anda untuk relax 26. Sekarang ini terus dia teman Yat sampai pukul 12:30 malam nanti tau dalam Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Baik, untuk macam biasalah hari ini kita ada Poket Ilmu, tajuknya nanti Yat akan kongsikan dengan anda semua. Jom kita nak layan dulu lagu pembukaan. Lagu pembukaan yang terbaik yang susun untuk anda untuk ujung minggu Jumaat ni kan. Rehat-rehat santai bersama dengan Yat. Ni lah kita layan Memburu Rindu dari Hatan. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM. Mesra.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Poket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan dan masa dan ketika ini bersama-sama kita setiap hari Jumaat 6.15 minit petang, tentunya Poket Ilmu, rancangan yang membicarakan topik agama yang ringkas padat tentunya sampai ke hati masyarakat. Dan alhamdulillah, ini macam biasalah bersama dengan Yat di studio yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Prof, hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sedap-sedap dah masuk. Alhamdulillah, sihat, Prof. Alhamdulillah, sedap-sedap dah masuk bulan 9 dah, Prof.
2: Bulan 9.
1: Perjalanan yang panjang, yeah, kan, dengan orang kata apa, banyak ujian-ujian Allah SWT juga yang berlaku sekarang ni, kan, tangan yang jerubu dan sebagainya, ke Prof, kan. Tak apa. Yang tentunya setiap ujian yang Allah bagi pada kita ni nak tingkatkan juga keimanan kita, kan, Prof, kan. Tingkat keimanan kita kepada Allah SWT setiap apa yang kita lakukan. Dan bicara tentang iman, kan, Prof, kan, jadi kita nak bawa tajuk kita pada hari ini, iaitu iman dan kufur, antara yakin di hati, pengakuan dan akhlak kehidupan. Itu yang akan kita kupaskan bersama. Kepada anda semua sedang mendengar, yang sedang mendengar kita di Radio Malaysia Kedai FM, kita sedang bersiaran langsung juga di Facebook Radio Malaysia Kedai FM. Kepada anda semua yang nak bertanya soalan, boleh tinggalkan soalan di sana, ataupun boleh nanti call kita 04-7713-037 ataupun 04-7717-608. Nanti boleh tanyakan terus soalan bersama dengan berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad, ataupun nanti boleh tinggalkan juga, kata malu segar nak cakap telefon, kan. Tak apa, boleh WhatsApp kita juga, Prof, untuk tinggalkan pesan dan kita di 011-5668-6300. Dengan tajuk kita pada hari ini, iman dan kufur, antara yakin di hati, pengakuan dan akhlak kehidupan. Silakan, ya, bagaimana, Prof.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarhu wa man wala. Alhamdulillah, kita mulakan ya dengan kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana kita baru menyambut hari kemerdekaan, ya, ya, tentulah pernyataan yang keluar daripada mulut kita ialah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berterima kasih kepada orang yang mendahului kita, yang telah pun banyak berjasa membawa kepada kemerdekaan ini. Kita juga rasa berbahagialah, ya, ya. Kebetulan bulan ni pun bulan Rabiul Awal, dikaitkan dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petang ni, ya, kita nak bercakap soal iman dan kufur. Dua perkataan yang bertentangan sebenarnya. Perkataan yang bertentangan itu dari sudut amalan dia. Sebab itu ada tiga terma atau tiga perkataan yang kita nak bincang pada petang ni. Pertama, iman dan kufur, antara yakin di hati. Maknanya kedua-duanya itu dia melibatkan keyakinan. Satu, keyakinan untuk membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Satu ialah keyakinan untuk menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ada kebenaran itu, tetapi dia ingkar dan sombong untuk menolak kebenaran itu. Dan kita akan cuba bincangkan sebenarnya kufur itu dia ada beberapa perkara, ada beberapa jenis yang kita nak bincang. Keduanya ialah tentang pengakuan. Sebenarnya pengakuan itu dia datang di hati. Kadang-kadang pengakuan dari hati itu diterjemahkan dengan perkataan. Jadi perkataan itu sebenarnya adalah hasil daripada apa yang dalam hati, dan dia akan mencerminkan daripada perkataan kita itu perbuatan kita dengan akhlak. Sebab itu akhlak itu dia adalah cerminan kepada iman kita. Dalam hadis Nabi banyak, kan, kita jumpa dengan Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kamu. Artinya dia itu ada iman, tetapi iman itu tidak dapat diterjemahkan dengan tindakan. Jadi dia mengakui wujudnya iman, tapi dia tidak dicerminkan dari sudut akhlak. Sebab akhlak itu sebenarnya adalah buah atau hasil daripada keimanan yang ada kepada seorang. Semakin dia dapat menterjemahkan hasil daripada saranan iman itu, daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui keindahan akhlak, maka itu gambaran tentang imannya semakin sempurna. Sebab itu kita jumpa ayat di Quran kan berkenaan dengan hal itu, berkenaan dengan sifat-sifat orang yang beriman. Dicerita dalam tentang sifat Ibadur Rahman kan, orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicirikan akhlak seorang yang beriman itu, seorang yang bila dia bukan sekadar menyatakan keimanan tapi dia menterjemahkan keimanan. Jadi berbincang pertama sekali tentang apa maksud iman tu. Iman ni sebenarnya benda yang disebutkan membenarkan dalam hati. At-tasdiqu bil qalbi. Tapi membenarkan apa? Tentulah membenarkan tentang sifat-sifat yang rukun-rukun iman dan hal-hal yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang ada dalam Quran itu kita imani secara mutlak dan kita tidak akan menolaknya. Jadi kalau orang yang menolaknya secara ingkar, maka dia sudah menjadi orang yang kufur. Tetapi ada orang yang dia tidak menolaknya tetapi dia tidak melakukannya, hal-hal yang diperintah oleh Allah, dia menjadi orang yang maksiat. Ada perkara-perkara tersebut. Jadi hal-hal itu mungkin kita tahulah kan, sembahyang kan, diperintahkan kita sembahyang. Kalau dia katakan sembahyang itu tidak wajib, mana ada sembahyang aku tidak menerima sembahyang itu suatu kewajipan, dia sudah jadi kufur. Kerana kekufuran itu datang daripada menolak suatu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan sembahyang itu, dia menjadi orang yang asyik, orang yang maksiat. Tapi dosa besar lah. Bukan boleh anggap perbuatan tersebut perbuatan yang kecil, sebab dia besar juga kan. Kerana dia tidak melaksanakan perintah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan. Jadi iman ini ialah at-tasdiqu bil qalbi, dia membenarkan dalam hati. Dan yang keduanya, untuk menjadikan iman itu sempurna, dia harus ada yang lain. Pertama, dia mesti at-tasdiqu bil qalbi, dia mesti ada satu kepercayaan, keyakinan dalam hati tentang membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan. Yang kedua, iqrar bil lisan ataupun iqrarul lisan, atau disebut sebagai mengucapkan syahadah. Mengucapkan syahadah ini sebagai satu kita panggil deklarasi. Kalau tak sebut syahadah melalui lisan, sebagian ulama kata dia tak sah iman dia. Jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala menerima itu tidak. Tetapi iqrar itu penting, sebab itu bersyahadah itu penting. Dia bukan sekadar bersyahadah itu diterima oleh Allah. Yang keduanya, sebagai penyaksian yang semua amalan-amalan berkaitan dia dengan seorang Muslim mesti diterjemahkan, mesti dilaksanakan. Kalau dia mati ke, dia mesti diselenggarakan jenazah dia mengikut Islam. Apa-apa saja berkaitan dengan pewarisan, apa-apa saja, maka kerana dia telah mengucapkan kalimah syahadah, maka kalimah syahadah itu diterima sebagai penyaksian. Tetapi kalau orang itu sekadar mengucapkan kalimah syahadah tapi dia tidak menerima dalam hati dia, maka dia tidak tetap dikira sebagai orang yang tak beriman, dia jadi orang yang munafik. Sebab sekadar ucapan di mulut tidak dibenarkan dalam hati, tak pakai. Dan yang ketiga dipanggil dia dia punya wal amal bil jawarih, dan yang ketiganya melakukan sesuatu dengan amal perbuatan. Jadi amal perbuatan ini dia menyempurnakan iman. Jadi dalam pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, amalan itu menyempurnakan iman. Tapi kalau dia tidak sembahyang dengan andaian, dengan alasan sembahyang itu tidak wajib, dia bukan lagi dikira sebagai orang yang maksiat, dia sudah dikira sebagai orang yang kufur. Kalau dia tak sembahyang kerana dia tidak mau melakukannya tapi dia menerima tentang kewajipan itu, maka sebahagian ulama dalam mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah masih menganggap dia sebagai orang yang beriman tetapi dia melakukan dosa besar. Jadi soal kufur itu yang kita nak bincangkan sedikit apa ni. Kufur ni, kalau saya tanya kufur ni berapa bahagian, tentu ya kita susah nak jawab. Nak jawab macam mana, saya bukan mengaji bahagian. Dia ada banyak bahagian. Pertama sekali ialah panggil kufur takzib. Kufur takzib ni maknanya seseorang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan. Dia kufur kerana pendustaan itu. Maka kufur ini kufur yang dikira sebagai kufur itu membawa dia kepada neraka sampai bila-bila. Maksudnya dia masuk neraka Allah khalidina fiha, Allah tak ampunkan. Ha, kufur takzib ni termasuklah orang yang melakukan kesyirikan, dia mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dipanggil kufur juhud. Kufrul juhud. Juhur ni maknanya mengetahui kebenaran tetapi dia mengingkarinya. Jadi kalau orang itu tahu itu ada kebenaran, bila disampaikan Islam kepadanya, dia tahu bahawa kebenaran itu sudah disampaikan tapi dia tak mau terima. Ini dipanggil dia kufrul juhud. Dia menolak kebenaran itu. Sebab tu setiap orang yang bila sampai tentang agama Islam kepadanya, maka dia sudah dipertanggungjawabkan untuk menerima Islam itu. Kalau dia menolak ketika itu, maka dia dikira sebagai orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mati sampai bila-bila, melainkan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang kufur ini, dia khalidina fiha, dia akan tinggal dalam neraka sepanjang hayat mereka. Jadi benda ni bukan kecil. Sebab itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kerana kita dapat Islam ini melalui jalan yang sangat istimewa, dilahirkan sebagai seorang Muslim dan mukmin. Yang ketiganya dipanggil kufur inat. Kufur inat ini ialah dia lebih dekat dengan makna dia ini ketegak. Dan menentang kebenaran setelah mengetahuinya. Kita tengok macam mana cerita Fir'aun kan, itu kufur inat. Dia juga kufur juhud. Kufur inat ni walaupun diberitahu, dia tahu bahawa dia bukan Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan, dan diberitahu kepada dia Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sebenar ialah yang menciptakan pertelelangan bumi, tidak ada yang dua sebagainya. Dia tahu, tapi dia tolak kerana dia seorang yang degil, ketegak dan menentang kebenaran setelah mengetahuinya. Itu yang ketiga. Yang keempat dipanggil kufur, kufrul istikbar. Kufur ini ialah kufur yang dia takabur. Dia seorang yang mengetahui. Kalian tengok iblis kan? Iblis ni asal dia seorang yang kuat ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ribuan tahun beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk dia sujud kepada Adam, maka dia tak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia angkuh, dia sombong, dia menolak dan dia takabur. Maka jadilah dia orang yang termasuk kalangan orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kekufuran itu kerana satu angle saja, satu sudut saja yang dia tak mau terima. Iaitulah sudut untuk tunduk kepada satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, yang pada tafsiran dia tak sama level dengan dia. Maka terus Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia sebagai golongan yang kafir. Sebab itu kalau kita faham di sini ayatnya, segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dan secara terus, maka tidak boleh ditolak atas apa alasan sekalipun. Melainkan dilakukan dalam bentuk dia tak mau buat kerana dia tak buat, tapi bukan keingkaran. Maknanya kalau dibuat dalam bentuk demikian, dia tidak dikira kufur. Kufur dari sudut dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dia dikira sebagai asi, orang melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia menolak ni kerana dia tak suka, dia tak mau, dia sombong, dia angkuh, maka dia akan jadi orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi dia panggil kufur nifaq.
1: Kufur nifaq.
2: Kufur nifaq ni seorang yang dari sudut zahirnya nampak Islam baik je, tapi dalam hati dia benci Islam. Benci Islam ni bermaksud dia bukan benci dari sudut amalan-amalan orang Islam, tapi dia benci tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah Taala perintah. Contohlah kan, bila Allah Subhanahu Wa Taala perintah seorang itu untuk beriman dengan Allah. Ini konteks iman lah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. dia di luarnya dia rasa macam dia terima, tapi dalam hatinya dia memang tak nak keimanan kepada Allah Tuhan yang satu. Jadi setiap yang dikira sebagai kufur nifaq itu, maka dia dikira sebagai orang-orang yang diazab oleh Allah sepanjang hayat dia selepas dia mati. Satu lagi dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat ni tak samalah dengan kufur yang tadi. Sebab kufur nikmat ini ialah kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, tetapi dia masih mengakui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kufur nikmat ini dia dikira sebagai orang yang asi, orang yang melakukan kemaksiatan. Kecuali kalau dalam masa dia kufur nikmat itu dia juga kufur yang lain, kufur istikbar misalnya. Jadi dalam, kalau kita tengok dalam cerita Ashabul Jannatin, seorang yang mempunyai dua kebun dalam suatu kafi, dia cerita tentang bagaimana dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sudut pertamanya, sudut nikmat, kufur nikmat peringkat awal kan. Dia kata kalau aku bandingkan hang ni, dia kata dengan sahabat dia, dia kata aku ni takkan mungkin miskin dah lah. Aku ni memang anak banyak, aku memang dapat anugerah banyak daripada Tuhanku bandingkan engkau. Makna di situ ialah dia kufur nikmat. Bahawa dengan nikmat yang banyak itu dia tidak mau gunakan itu untuk bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat dia kata, apa salahnya jika kamu masuk pada kebun kamu ni? Katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jangan anggap semuanya kerana engkau. Itu kufur nikmat. Tetapi selepas itu dia pun menjadi seolah-olah diceritakan oleh Allah sebagai kufur kepada kufur istikbar, kufur yang membawa dia kepada, boleh jadi kepada kufur yang lain. Sebab apa? Dia kata kalaulah aku pun tak percaya tentang kewujudan hari kiamat, kalau wujud hari kiamat pun aku tak jadilah orang yang sebegini hina seperti kamu. Jadi penyataan-penyataan tersebut merupakan satu kufur yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Kita nak sebut ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kan. Kita ni dalam hidup kita ni mungkin banyak kita tahu tentang kufur-kufur yang tadi kita tak buat. Tapi kadang-kadang kufur nikmat ni banyak. Dalam hidup kita ni sehari-hari bila Allah Taala telah bagi banyak rezeki, kita tak lihat rezeki itu sebagai rezeki yang untuk kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah. Kadang-kadang kan di kerana banyaknya nikmat kita dapat, dah amalan-amalan tak buat dah, sembahyang pun dah tinggal. Dah kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keeguan dan kesombongan kita mengatasi daripada apa yang kita miliki, dan kita rasa semua itu akan kekal secara tak langsung. Di situlah akan menampakkan kufur nikmat. Bila kufur nikmat ini, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan bahawa walau ana al-qura aman wa taqaw la fata'na 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah ahli qaryah, kampung itu beriman dan bertakwa, nasihatkan kami datangkan kepada mereka tu nikmat, barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustai Allah. Maknanya mereka kufur dengan Allah. Maka Allah akan datangkan kepada mereka itu siksaan-siksaan. Maksudnya mereka itu akan dimusnahkan. Jadi kemusnahan itu kerana kufur nikmat, kufur nikmat. Tapi dalam masa yang sama di situ juga boleh menyebabkan mereka merupakan orang yang kufur, kufur apa ni, kufur juhud. Sebab itu kita tak boleh anggap segala yang ada ni dia tidak boleh dimusnahkan, didatangkan malapetaka. Harus sentiasa ada dalam diri kita niat, perasaan bahawa kita ini dilihat oleh Allah, direnung oleh Allah. Jadi kita akan ambil pengajaran-pengajaran lah. Kan sekarang baru ni kan berlaku kat Nepal kan, orang cerita panjang-panjang macam. Kita tak buat kesimpulan lah sebab kita tak tahu. Tetapi ia sebahagian daripada musibah yang boleh jadi kerana betapa ramainya, betapa banyaknya orang yang kufur dengan Allah Subhanahu.

0: Dan yang kufur dengan Allah, kufur nikmatnya ada, kufur istikbarnya ada, kufur juhudnya ada, kufur berbagainya ada, kufur ainatnya ada. Ainat ni makna tolak.
1: Tolak.
0: Biar tak nak langsung lihat. Bila dengar kata tentang agama Islam tu, dia rasa macam dengan allergy. Rasa macam ada apa yang. Maka tentulah semua itu sebagai sebagai satu balasan dia Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada mereka dan beri pengajaran kepada yang lain. Mudah-mudahanlah kita cerita lebih buka ini untuk kita layat, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Quran itu sebagai panduan dan pedoman untuk kita. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu tadi untuk bahagian pertama perkongsian berkaitan dengan iman dan kufur antara yakin di hati, pengakuan dan akhlak kehidupan. Untuk perkongsian pertama ni, kalau kita nampak yang perkataan iman, membezakan iman dan kufur, itu pertama kena yakin kan, Prof, kan?
0: Yeah.
1: Kena bermula dengan keyakinan kita. Maknanya kalau orang dah bagi kita Islam tu, maknanya kita dah sampai, Prof kata tadi, bila agama tu sampai kat kita, kita kena terima. Maksudnya itu adalah meyakinkan dengan hati. Kalau kita tolak waktu tu, dah masuk dalam kumpulan-kumpulan yang kita katakan kafir tadi ataupun kufur tadi kan. Dan juga lepas tu kita kena lakukan pengakuan, ada ikrarnya, nak kena sebut dan sebagainya. Dan tentunya nanti kita kupas lebih mendalam berkaitan dengan iman dan kufur nanti, insyaAllah. Kepada anda semua yang nak bersama dengan kita, boleh call kita 0477-13037 ataupun 0477-176-08. Seketika nanti kita akan bersama dengan anda, ataupun boleh tinggalkan pesanan anda di 0115686300. Pokok Ilmu, Berehat Seketika, kembali selepas ini.
2: Pocket Ilmu, menjemai ilmu, memperkaya hidup. Selamat.

0: Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan mengupas kopi agama ringkas tak padat, tentunya sampai ke hati masyarakat. Tentunya masih lagi bersama dengan kita yang berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad di studio kita pada ketika ini, dengan tajuk yang kita kupaskan, iman dan kufur antara yakin di hati, pengakuan dan akhlak kehidupan. Kita nak meraihkan soalan dulu Prof daripada pemanggil kita, insyaAllah. Kalau ada, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
1: Kak Indun, Kampung Utama.
0: Sihat Kak Indun?
1: Ya,
0: sila.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Ya, sila Kak Indun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ni Kak Indun nak tanya si Adam Cintam ni, sila tanya. Macam mana kalau seorang tu agama, dia cuma tak lewat kerja lah. Dia cuma tak lewat kerja, dia cuma ada doa aje lah untuk isi. Adalah orang kata, asyik doa, tak kerja, tak dapat kan, mungkin rezeki nak main. Tak tu, boleh sebagainya. Apa macam mana tu, pandangan Islam tak tentang tu.
0: Assalamualaikum. Terima kasih kepada Kak Indun kita. Lama tak dengar suara Indun kita kan. Alhamdulillah sihat Prof. Itu dia tadi daripada Kak Indun dari kampung pertama kita dengan soalan. Kita nak raikan soalan di WhatsApp kita. Ini daripada Najmudin. Najmudin daripada Johor Bahru bersama dengan kita. Assalamualaikum Prof dan dijiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kenalan yang baik orangnya. Cuma dia tak menunaikan solat. Saya tak suka dan

0: risau, tapi sebenarnya segan nak tegur, takut dia terasa. Adakah saya ni berdosa kalau tak menegurnya, walaupun dalam hati memang tak reda pun dengan perbuatan tu? Adakah termasuk dengan kumpulan yang kufur tadi? Itu yang tanya soalan lah berkaitan
1: terima
0: dengan,
1: kasih kepada soalan pertama daripada Kak Indun lah. Dia bagi satu soalan berkenaan dengan ada orang yang dia itu, kalau saya tak silap lah, ada orang yang dia tu asyik berdoa aja, tapi tak bekerja. Jadi kalau tak bekerja itu kerana dia tak mampu, keadaan dia tak boleh, mungkin fizikalnya, mungkin mungkin pemikirannya tak boleh, maka dimaafkanlah. Tapi sebagai orang biasa, kalau kita boleh bekerja, kita boleh mencari kewangan, boleh menjadi sumber pendapatan, maka kalau kita sekadar berdoa, dia tidak terhasillah doa tu. Kenapa? Kerana doa itu mesti disertai dengan tindakan. Walaupun kita buat sedikit, kerana melalui tindakan kita, usaha itu, dan disusuli dengan doa, barulah terhasilnya sesuatu. Sebab itu amalan ni, tindakan mesti dilakukan berasaskan kepada yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya macam niatnya. Kalau kita tengok Nabi kan, kalau Nabi sekadar berdoa dan Nabi tak berperang, maka tak terhasil lah tentang natijah kemenangan. Jadi maknanya peperangan itu adalah usaha, tapi doa akan disusuli sebagai seorang Muslim, sebagai menandakan kita ini adalah orang yang ada Allah, ada Tuhan tempat kita memohon. Sebab itu dia mesti terikat dengan usaha dan tawakal. Tawakal itulah doa. Yang keduanya, Najmuddin kata tentang ada kenalan dia yang baik kan, tapi malangnya dia tak menunaikan sembahyang. Yang ini ramai orang begitu kan, maksudnya dia tak sembahyang. Jadi apa yang boleh kita buat? Ialah kita susah, kita nak cerita berkenaan dengan hal-hal tersebut. Cuma kalau kita tak boleh untuk sampaikan secara direct, mungkin boleh kita buat dengan secara indirect, bagi menggambarkan bahawa kita sayang kepada dia. Jadi orang yang kalau kita tak mampu untuk menyatakan dengan mulut itu, artinya kita sekadar menyebutkan kebencian dengan hati. Itulah serendah-rendah iman lah. Dia panggil selemah-lemah iman. Ini banyak yang kita macam itulah. Sebab kita tak mampu nak memberi kepada, tahu kepada dia bahawa sembahyang itu suatu kewajipan yang kalau dia laksanakan, maka dia yang dapat pahala. Walaupun mungkin dia akan bagi terbalik suatu yang dia tak suka kerana kita nak tegur dia, tapi teguran kita buat itu menggambarkan tentang kita ada iman yang kuat. Jadi orang yang boleh tinggi lagi darjat iman tu sampai dengan tangan tu, maksudnya dia ada kuasa ke atas orang tersebut, dia boleh menguasai orang tersebut. Tapi kalau dia tak boleh kuasai, maka dia mesti menggunakan kaedah teguran. Teguran bukan direct semestinya. Kadang-kadang dia beli kain ke, dia beli apa-apa ke, yang dia boleh bagi tahu, bagi secara direct kepada kawan dia, menggambarkan bahawa dia sedang menegur kawannya untuk dia melaksanakan ibadat tersebut. Tapi kalau dia diam juga, artinya dia berada pada posisi iman yang paling rendah lah. Bila iman paling rendah ni, maknanya kita dipanggil lemah dalam sudut iman tu. Kita tak mampulah nak mengubah apa yang ada. Sebab tu kalau kita perhati zaman Nabi kan, Nabi bersendirian kan, nak mengajak orang kepada Islam dalam keadaan semuanya jenis gedebe-gedebe belaka. Maknanya betapa dahsyatnya tekanan yang Nabi dapat, kebencian orang untuk menyampaikan dakwah, iaitu menyampaikan tentang iman itu. Kita ni nak sampai yang tu pun kita tak mampu kan. Apatah lagi nak mengajak orang yang bukan Islam untuk cerita pada mereka bahawa kita sayang mereka. Atas kasih sayang itu, mereka sepatutnya tengok Islam itu apa dia. Jadi itu sebenarnya tanda kita sayang, bukan kita benci. Tapi of course lah, bila kita cerita macam tu, orang akan balik dengan mungkin dia punya tindak balas tu mungkin seperti kebencian-kebencian. Kebencian-kebencian itu tidak boleh pula kita balas dengan bentuk kebencian. Sebab Islam itu ialah kesabaran dan kebijaksanaan. Sebab itu dia kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita kena sampai dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bermaksud lembut, tetapi dia ada ketegasan kebijaksanaan untuk menyampaikan. Mungkin satu cara, kita tukar cara ni, sehingga orang nampak bahawa Islam itu suatu yang boleh masuk ke dalam hati dia. Dia tidak boleh cepat putus asa, dia tidak boleh cepat untuk marah dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak boleh, sampaikanlah dengan cara wajadilhu billati ihsan. Kita berdialog, berhujah dengan cara yang terbaik. Maksudnya ada banyak cara yang terbaik. Mungkin dengan ilmu yang mencukupi untuk disampaikan sampai orang yang menerima itu merasa bahawa hujah itu masuk akal untuk diterima. Ha, yang ketiga, dia kata wa mawa'izatul hasanah. Yang keduanya dengan memberi peringatan yang baik. Jadi struktur yang ada dalam Islam itu sebenarnya dalam satu tujuan, iaitu sampailah kepada orang lain dan orang itu merasai bahawa yang kita sampai itu bukan menimbulkan permusuhan pada dia, tetapi menimbulkan rasa nak sayang pada dia. Sebab itu dalam bila disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah ni bukan kelembutan yang tak tawalah, tapi dia ada ketegasan, tetapi kebijaksanaan untuk kita salurkan maklumat itu. Bukan sekadar kepada yang bukan Islam, kepada yang sama macam kita sebut tadi lah.
0: Yeah.
1: Kebijaksanaan kita tu. Bukan sekadar kadang-kadang dengan nak tegur tu nak guna bahasa kasar tu. Tak, kebijaksanaan. Kemudian wa mu'izatul hasanah, peringatan yang baik. Peringatan tu bagaimana? Itu menggunakan lidah. Tapi cara yang kita sampai itu sampai orang yang menerima tu dia dapat maklumat. Dia dapat maklumat itu, dia akan rasa kemudiannya teguran-teguran untuk kebaikan dia. Mungkin kita tak secara direct, tapi dengan pelbagai kaedah yang boleh membawa dia kepada peringatan yang kita nak sampai itu adalah untuk kebaikan dia juga. Barulah kemudian kepada darjat yang tinggi, iaitu menggunakan konsep ilmu. Wajadilhum billati ihsan. Ini level-level intellectual. Kita menyampaikan soal dialog, penyataan-penyataan yang bukan bertujuan untuk menimbulkan konflik. Dia bukan untuk menimbulkan konflik, tapi nak menyampaikan input itu supaya akhirnya dengan input itu kebaikan akan diperoleh oleh dia juga. Itulah sebenarnya tujuan Islam. Dia bukan nak mencari permusuhan, tetapi nak menyalurkan kebaikan. Kerana kebaikan yang paling dominan, yang paling utama, dia bukan kebaikan dunia. Dunia itu nombor dua, tapi akhirat itulah nombor satu. Tapi bukan bermakna meninggalkan kebaikan dunia. Yeah. Sebab kebaikan akhirat itu nombor satu, kemudian haruslah juga lihat kepada kebaikan dunia. Dengan menggunakan tiga kaedah tadilah yang saya sebutkan. Itulah sebenarnya orang kata tanggungjawab kita sentiasa lah. Ya. Allah Allah.
0: Okey, mungkin sikit mungkin perlu penutup sikit berkaitan dengan tajuk kita iman.
1: Saya fikir begini ya, bahawa iman ini bukan sekadar sesuatu yang kita lafaz dengan lidah. Iman ini ialah cahaya yang sepatutnya menerangi hati kita, ya. Membimbing fikiran, menjaga lidah dan mengawal perbuatan. Sebaliknya kufur, dia bukan sahaja persoalan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi juga Al-Quran dan hadis mengingatkan kita tentang kufur nikmat, kesombongan dan sikap menolak kebenaran. Oleh itu jangan kita sampai bertanya, adakah aku beriman? Bukan tagak tu. Tapi kita bertanya, apakah iman itu, iman aku ni telah mengubah akhlak aku? Sebab tu akhlak itu yang penting. Pada sisi kita, kita tak boleh mengaku kita ni sudah ada iman yang sempurna. Tetapi bila dilihat, direnung kepada akhlak, subhanallah, masya Allah, jauhkan kita daripada akhlak yang baik. Sebab iman itu dia melahirkan rasa malu, rasa syukur, sabar, adil, amanah dan tawaduk, dan menjauhi daripada kesombongan dan kezaliman. Kalau itu ada, maksudnya iman kita semakin cemerlang, gemilang, dan kita nak iman itu menyinari hidup kita. Masa kita hidup dunia ni, dia akan bawa kita kepada ketika mana kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu tadi berkaitan dengan perkongsian berkaitan dengan tajuk kita, iman dan kufur antara yakin di hati, pengakuan dan akhlak kehidupan. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan program, maksudnya daripada bila kita bicara tentang iman, ia berkaitan dengan apa yang kita yakin dalam hati kita. Kemudian kena ada pengakuan daripada ikrar yang program kata tadi, ada ikrar yang maknanya kita kena cuba elakkan daripada kata-kata syirik tadi kan. Maksudnya kalau tersalah sebut dan sebagainya, kita cuba istighfar dan sebagainya. Dan tentunya kita nak kena terjemahkan program melalui akhlak kehidupan kita. Macam program saya betul ingat macam bila perlu kata tu bawa kita macam oh ni bila, sebab tu orang kata ini separuh pada iman, yang ni separuh pada iman, separuh pada iman. Rupanya iman kita tu perlu diterjemahkan dalam banyak benda, kebersihannya, cara bercakap, cara berjalan,
1: komplit.
0: Itulah yang membuktikan ataupun menterjemahkan keimanan kita kepada Allah SWT melalui akhlak dalam kehidupan. Jadi tadi terima kasih kepada yang bagai Prof tentang perkongsian kita iman dan kufur antara yakin di hati, pengakuan dan akhlak kehidupan. InsyaAllah kita akan bersama lagi di minggu hadapan di hari Dawat Bersama dengan Buka Ilmu. Anda kata ada masa dan ketika jodoh dan pertemuan, insyaAllah bersama dengan kita. Terima kasih banyak kepada yang bertanya soalan yang berkongsi dengan kita juga tadi. Jumpa lagi insyaAllah di hari Dawat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pocket Ilmu, menjumpai ilmu, memperkaya hidup. Selamat beramal.

Masih melekat bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santa, Santa yang 6:12, damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa. Masih setia bersama dengan Yat. Assalamualaikum sekali lagi untuk semua pendengar-pendengar yang masih setia mendengarkan kita di jam ini. Kita berada di penghujung jam pertama yang bersiaran dengan anda, kan? Jangan tukar siaran, lekat dengan Yat tau sampai pukul 12:30 malam nanti. Banyak yang Yat nak kongsikan dengan anda, banyak juga lagu-lagu menarik Yat susun. Ni antara untuk jam berikutnya ni, jangan tukar siaran sebab Yat susun lagu-lagu menarik untuk hampa tau. Ni dah lagu-lagu tahun 2010 ke atas ni. Mana ada peminat-peminat lagu-lagu lama 2010 ni, taklah lama sangat. Ni tak baru sangat, tak lama sangat. Ni jom Yat nak belanja. Ni antara lagu-lagu yang ada di jam berikutnya. Itu dia Yuna dengan Lelaki dan kita ada lagu ini. Bila malam, bila rindu, tiap kali ku cuba melupakanmu, ada saya. Aku hanya sayang padamu Aiman Tino dan juga kita ada lagu. Be Mine dari Tasha Mashahar. Tapi tak apa, kita nak layan dulu lagu penutup jam ini bersama dengan Yat. Ini dia Tergantung Sepi. Hakim Rusli terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baru saja berlalu, ku hanya sayang padamu dari Amantino. Teman berteman bersama dengan Yan. Apa sayang siapa tu? Semoga semuanya diberikan orang kata apa, ketenangan jiwa untuk mereka yang disayangi. Cakap pasal sayang ni kan, Yan nak kongsikan dengan anda juga. Sama-sama anda sedang memandu tu, mungkin sedang memandu ke balik tempat kerja ke, ataupun nak balik ke kampung ke, ataupun nak ready nak pergi hantar anak sekolah asrama dekat mana-mana ke, sama-sama lalu-lalu dekat Kedah ni kan, sambil mendengar Kedah FM Mesra Harmoni ni. Ni Yan nak cerita-cerita dengan anda juga berkaitan dengan keselamatan, sayang nyawa dan keselamatan nyawa. Ini adalah yang dikongsikan tentang berkaitan dengan jerubu sebenarnya. Indeks pencemaran udara ataupun IPU tidak sihat di beberapa kawasan setakat 4 September 2026. Hari ini jam 3 petang tadi, berbahaya. Sarawak sekarang ni ada dua kawasan yang berada di laluan berbahaya, iaitu IPU di Serian 519, IPU di Kuching 313, di Sarawak juga sangat tidak sihat, di Samarahan 284, dan juga di Seri Aman 236. Itu antara yang sangat tidak sihat lah. Dan tidak sihat di Sarawak 183, di Sarike, Sibu, Mukah dan beberapa kawasan lagi lah. Juga di Sabah, Sadakan, dan juga di Tawau sekitar 152 IPU. Kalau di Johor pula ada beberapa kawasan seperti di Segamat, Kota Tinggi, Lakin yang berada di fasa ataupun IPU tidak sihat yang direkodkan. Kita nak doakanlah semoga orang kata apa, jerubu ni berkurang-kurang lah, dan Allah SWT berikan yang terbaik kepada negara Malaysia ini, hilangkan jerubu insyaAllah. Yang penting kalau keluar buat aktiviti kat luar tu, jaga-jaga kesihatan juga. Okey, baik, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya ini. Inilah lagu dari Tasha Mansyahar, Be Mine. Terus bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmony.

Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa tentunya bersama dengan Selamat Malam. Saya ucapkan untuk anda semua terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan Yad. Melekat dengan Yad daripada pukul 6 tadi sampailah ke saat ini. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daripada Star Kumpul Pasu Pukul Sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib yang ucapkan daripada Kedah FM untuk anda semua. Baik, ini ada berita terkini yang Yad baru terima kerana kita akan bicara dalam Cerita Malam Ini. Cerita malam ini yang dikongsikan dengan anda ini adalah kenyataan media pejabat Perdana Menteri yang Yad baru saya terima seketika tadi, yang di Pertuan Agong diperkenan istihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Kepeduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak berikutan keadaan jerubu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah ini, langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Kerajaan akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan nasihat kesihatan kepada orang ramai. Itu dia yang kita kongsikan dalam Cerita Malam Ini. Itu cerita malam ini berkaitan dengan kenyataan media dari pejabat Perdana Menteri berkaitan dengan status ataupun situasi sekarang ini di Serian Sarawak, yang di-Pertuan Agong telah pun memperkenalkan istihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Kita doakan yang terbaik untuk rakyat-rakyat di Serian Sarawak, dipermudahkan segalanya dan diberikan orang kata apa kesihatan yang baik, insyaAllah, di samping keluarga tercinta. Baiklah, yang akan teruskan putar lagu-lagu menarik. Ini lagu-lagu zaman remaja kan, 2010 punya lagu ni, zaman-zaman Yad remaja. Ni kita nak layan lagu seterusnya, kembali dari Stacey dan Hakim. Terus setia bersama Yad di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Selamat tinggal masa.
1: Di penghujung jam yang kedua bersama dengan Ya, terus setia bersama dengan Ya. Tak, jangan tukar channel sebab Ya nak belanja lagu-lagu menarik menanti anda di jam berikutnya bersama dengan Ya. Ni dia Ya nak belanja. Ada tak peminat-peminat lagu ini?

Sesal Mendua, Ajari Aku tadi daripada Kelangit dan juga Anwar Zain. Ini kita ada. Sampai jadi Joe Filzo. Aha, ini adalah lagu-lagu yang Yat susun untuk anda jam berikutnya. Tapi tak apa, kita layan dulu dari Akim. Inilah Cinta Terus Setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Satu 12 hashtag damaikan jiwa tentunya bersama dengan Yat. Selamat malam, Yat ucapkan kepada anda semua. Tentunya anda masih setia bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik temankan anda di malam hujung minggu bersama dengan Yat malam ini. Apa khabar semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Kepada yang sedang mendengarkan kita di kedai makan ke ataupun mendengarkan kita di stesen minyak ke ataupun mendengarkan Yat di mana-mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Mungkin sedang memandu dengan kereta tu kan, dengar sambil-sambil santai tu ni, jangan tukar siaran tak, sebab Yat nak bagi lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu daripada tahun 2010 sampailah tahun 2020. 10 tahun mengimbau 10 tahun ini, lagu-lagu menarik yang pernah hit satu ketika dahulu, dan juga lagu-lagu mungkin mengimbau kenangan-kenangan lama bersama dengan Yat. Dan ini dia, kita nak layan lagu dari Joe Flizzo, Sampai Jadi. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baru saja berlalu bila aku jatuh cinta Awi Rafael. Teman-teman bersama dengan Yadi Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa tu dia. Teringat lagu-lagu lama bersama dengan Yad kan. Lagu-lagu tahun 2010 hingga tahun 2020 yang pernah dipopularkan oleh penyanyi-penyanyi terbaik untuk anda. Kita Zon mengimbau kenangan-kenangan lama lah bersama dengan kita. Mungkin kalau lagu 2010 ke 2020 tu kan, mungkin zaman remaja, zaman sekolah dulu, mungkin dekat-dekat nak ambil SPM ke, ataupun yang pernah mendengarkan lagu ini ketika mungkin umur 30-an, 40-an. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kita nak ngimau sikit lah lagu-lagu itu. Jadi kita susun lagu-lagu itu untuk anda, tema ataupun untuk hari ini. Baik, ni kita dah masuk orang kata apa, malam kan. Bila malam je dengan ya, tentunya kita akan ada cerita malam ini. Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda ini berita juga daripada portal berita RTM. Maha 2026 catat nilai pelaburan RM9.3 bilion dijangka terus meningkat. Di Serdang, nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sebenar pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM93 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjemahan dan Makanan iaitu RM8 bilion. Beberapa MOU yang termasuk ditandatangani China dan Uzbekistan antara rakan dagang utama. MOU bukan sekadar simbolik, sebahagian diterjemahkan kepada perdagangan dan pelaksanaan kerjasama. MAHA 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung dan lebih 555 ribu kenderaan sehingga hari ketujuh. Itu yang kita nak kongsikan dalam cerita malam ini. Itu cerita malam ini daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan MAHA. Kita ucapkan terima kasih lah kepada yang berhormat Menteri di Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan atas penganjuran MAHA ni. Kita doakan juga kepada usahawan-usahawan kita yang mungkin bersama di sana, dia orang kata apa, diberikan kelancaran, terutama usahawan-usahawan negeri Kedah lah kan. Baik, cakap pasal lagu-lagu menarik ni, yang nak kongsikan pula dengan lagu-lagu seterusnya. Ini dia Bagai Hidup Semula, Aizan Amdan. Terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM, Mesra Harmony.

Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada wang ringgit. Rezeki termasuklah keluarga yang bahagia dan beriman, nikmat hidup yang sejahtera dan bertakwa. Maka berusahalah kita sedaya upaya. Kita berdoa, moga Allah mengurniakan rezeki.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kumpulan Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan membuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santana 12 hashtag damaikan jiwa, tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik, tentunya bersama dengan anda, membawa yang terbaik untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda semua yang setia mendengarkan Yat melekat kat telinga tu kan, melekat kat radio tu daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini, dan sambung nanti sehinggalah pukul 12.30 malam. 8.41 minit malam, teman-teman bersama dengan Yat. Seperti tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi darah kutestar kumpasu pokok

0: Sudah kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk anda semua malam ini, apa khabar? Sihat ke sihat? Mengharapkan yang sihat-sihat selalulah di samping keluarga tercinta. Okey, baik. Tentunya bila malam ini ya, masih lagi kita buka segmen kita iaitu
1: Cerita Malam Ini.
0: Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan, masih lagi berkaitan dengan isu jerubu di Malaysia ini. Sebenarnya ini yang terkini ataupun yang nak dikongsikan dengan Yad. Operasi Pembenihan Awan 2026, langkah awal bersasar dan berasaskan sains. Sepanjang orang kata apa, musim episod jerubu dan juga cuaca kering yang merupakan langkah sokongan menghadapi cuaca kering El Nino dan juga episod jerubu di Malaysia ini. Ini 90% operasi berjaya menghasilkan hujan dengan 35 penerbangan yang telah pun dilakukan bermula daripada 11 Februari 2026 yang melibatkan 8 negeri iaitu Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah, meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran, membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan dan menjamin bekalan air domestik dan pengairan pertanian. Ini yang dilakukan kerjasama strategik di antara NADMA menyelaras operasi dan menyediakan peruntukan, TUDM menyediakan pesawat serta sokongan penerbangan, dan tentunya Met Malaysia menilai atmosfera kesesuaian awan dan penyediaan kepakaran teknikal. Kalau anda boleh buka di portal berita RTM yang dikongsikan ini, yang diterbangkan itu adalah pesawat TUDM Hercules C130M3007 yang menggunakan pesawat itu untuk membuat pembenihan awan. Kita doakanlah yang terbaik untuk proses ini dalam membantu negara menghadapi episod jerubu di Malaysia. Baik, kita nak layan lagu-lagu menarik selepas ini. Masih setia bersama dengan Yad. Nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri jam 9 malam untuk utama 9 malam. Lepas itu kita kembali ke Radio Malaysia Kedah FM. Tapi tak apa, kita nak layan dulu lagu seterusnya. Sayang, Maafkan Aku, Syafiq Farhain. Terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baik, macam yang katakan tadi, kita akan terbang ke Angkasa Puri, ke Angkasa Puri dan senang-senang untuk utama semangat. Lepas itu kita akan balik untuk kita layan lagu Kenanganku yang menyumbau kenangan-kenangan lama juga bersama. Lepas kita akan buka TV sampai bersama. Nah, sama topik apa? Kita tunggulah nanti jam 10 malam bersama.

0: pagi ada, tengah hari pun ada, petang pun ada.
1: Ni mai malam lagi rancak. Tak berhenti-henti tu,
2: Eh, apa dia yang padat gembang ni, cuy?
0: Tu kah?
3: Dengar.

Sana 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda bersama dengan Yan. Tadi kita dah putarkan sebenarnya daripada pukul 6 tadi sehinggalah ke saat ini, kita putarkan lagu-lagu yang hit daripada tahun 2010 hinggalah ke tahun 2020 untuk kita mengimbau kenangan-kenangan bersama dengan Yan. Baik, macam Yan katakan tadi, kita akan terbang ke Asapuri, ke Angkasa Puri jam 9 malam untuk utama 9 malam. Lepas itu kita akan balik untuk kita layan lagu-lagu kenanganku yang mengimbau kenangan-kenangan lama juga bersama dengan anda. Lepas tu kita akan buka kafe santai bersama dengan Yan. Kita nak sembang topik apa? Kena tunggulah nanti jam 10 malam bersama dengan Yan. Terus stay bersama dengan Yan di Kedai FM. Kita layan dulu, ini dia Sofas Terasa di Syurga Kedai FM. Mesra.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.
0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu Tanam Music Express Tanpa Henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di Kedai FM 97.5.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.
0: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Kedah AM. Music Express.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di Kedai FM 97.4.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Music Express.

0: Music Express.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Yat Y80 yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Kembali lagi dalam kafe paling santai di utara, kafe santai santai dan 12 hashtag damaikan jiwa, tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik, tentunya di Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian yang sedang mendengar bersama dengan kita, selamat datang ke kafe santai bersama dengan Yat. Malam ini kita nak pejam mata sekejap, relax-relax bersama dengan Yat daripada pukul 10 malam hinggalah 11 malam. Yat akan temankan anda dengan lagu-lagu menarik dan juga perkongsian menarik di hati anda. Ni nak tanya sikit kepada semua pendengar kita kan. Anda pernah tak rasa bila kita nak lepak dengan kawan-kawan kan, mungkin plannya macam nak minum secawan teh tarik je ataupun kopi panas kan, tiba-tiba sembang 2-3 patah, tengok-tengok jam, dah pukul 2-3 pagi. Selamat datang ke Pod Lepak Malam. Malam ni ia nak sentuh berkaitan dengan fenomena biasa yang bila kita lepak dengan kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang dah lama kita tak jumpa, terutama kalau kawan-kawan yang mungkin memang sangat rapat daripada dulu lagi kan. Ni yang nak kongsikan dengan anda ataupun yang nak dengar perkongsian anda sebenarnya berkaitan dengan topik sembang kedai kopi. Yang mungkin anda boleh kongsikan dengan Yat juga, apakah topik-topik menarik yang anda akan kongsikan bila duduk bersembang bersama dengan kawan-kawan. Ataupun ni biasanya yang berlaku ni mungkin lelaki lah kan, yang boleh lepak apa malam-malam ni, kalau asyik je nak jumpa asyik jangan kawan-kawan lah, lepas rindu tiba-tiba topik ni berubah dari satu topik ke satu topik, dan topik itu yang Yat nak anda kongsikan dengan Yat. Anda boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-568-6300. Ceritakan topik apa yang anda nak sembang-sembang bersama dengan kawan-kawan kalau lepak dekat kedai kopi. Terus setia bersama dengan Yat. Kita nak butakan lagu seterusnya yang cukup menarik yang nak butakan untuk anda. Inilah Paranoid AC Mizal. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Paranoia. Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

Itu dia dari Ariel Noah, lagu Separuh Aku. Memang kena dengan mood kita malam ini kan. Nak pula kita tengah duduk dekat kedai kopi, kena teh tarik panas kan. Bapak semua, kita kembali ke kedai FM, tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Jom kita balik ke topik kita malam ini. Kita nak sembang-sembang santai bersama dengan anda. Yang Yat janjikan tadi kan, kita nak usik sikit lah tentang topik sembang kedai kopi. Apa benda paling random yang tak masuk akal yang anda semua pernah bincangkan dengan kawan-kawan sampai pukul 2-3 pagi ni? Yang nak baca kiriman daripada WhatsApp ni daripada Aiman dari Jitra. Assalamualaikum. Yat, waalaikumsalam. Kita orang pernah berbalah dekat 2 jam pukul 3 pagi sebab nak tentukan kalau Atroman jadi warden sekolah, sekolah tu selamat ke tak. Tu dia Atroman yang dibincangkan. Jadi warden sekolah, sekolah tu selamat lah kan, sebab dia kan super power, super hero. Tu dia. Itu yang dikongsikan daripada Aiman. Tu dah sembang kedai kopi kan. Dan kedai-kedai kopi punya sembang ni kan, dia macam tak logik, tapi benda tu dah yang menggamitkan kenangan, menghidupkan suasana. Anda pula macam mana? Jom kongsikan dengan ya WhatsApp kita ataupun voice note pun boleh, 011-568-6300. Terus setia bersama dengan ya. Kita lihat lagu-lagu seterusnya Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Follow me the social media FM, then download RTM, please, okay?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih dan semangat?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

bila kita pernah berada dekat tempat tu, tempat di mana orang yang kita sayang tiba-tiba memilih untuk pergi. Sebab itulah kadang-kadang kan, bila putus cinta, kita tak boleh rumah terus kan. Kita akan ajak kawan baik duduk dekat kedai kopi, sembang-sembang dengan kita, nak healing-healing sampailah pukul 2-3 pagi. Ya, kita order teh tarik satu, tapi cawan tu sampai sejuk beku sebab asyik ulang cerita sama, menangis depan kawan dan duduk tanya kenapa dia tinggalkan aku. Bila malam makin sunyi kan, mulalah WhatsApp dengan apa ni, ex tu kita nak tenung balik, jadi geram nak tag macam-macam, tapi akhirnya kita simpan dalam hati. Cakap pasal WhatsApp ni, yang nak baca berkaitan dengan pendengar kita yang memang relate dengan hancur tadi kan. Ni dia dari Najmudin, Johor Bahru. Teringat masa lepak dengan kawan dekat kedai kopi pukul 3 pagi. Lepas tu lepas baru putus, kawan-kawan dengar je lah aku mohoyan cerita pasal ex aku sampai kedai tu pun nak tutup. Tu dia daripada Najmudin. Dan kadang-kadang kita kena, orang kata apa, melalui satu-satu fasa perit itu supaya kita mengenal sebenarnya erti kehidupan yang betul. Itu yang kita kongsikan. Kadang-kadang memang kita tak nak lah orang kata apa semang-semang dengan 2-3 sampai 2-3 pagi tu, sampai kita tak sedar kita ni masih di alam fana cinta. Kenalah bagi tahu kita dah kena bangun daripada realiti kehidupan kita. Ini dia cakap pasal di alam falam, di alam fana cinta. Jom kita layan di alam fana cinta. Fotograf terus setia bersama dengan Yadi KTFM Mesra.

0: Berita.
1: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Yad di Kafe Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih untuk anda semua yang sudi luahkan rasa berkongsi cerita lucu tadi dan mungkin yang tumpang kesedihan dalam pot lepak malam kita malam ini. Ya, disampailah ke minit-minit terakhir bersama dengan Yad. Sebelum Yad undur diri untuk Kafe Santai ni tau, bukanlah undur diri terus tutup siaran. Tidaklah. Untuk Kafe Santai ni kita nak tutup dengan Fakta 3 Minit. Ini khas untuk anda semua yang pernah melalui fasa putus cinta ataupun masih meratapi kenangan kat meja kedai kopi sampai pukul 2-3 pagi berkaitan dengan tajuk kita malam ini. Yang pertama, sakit putus cinta tu real tau. Kajian psikologi mendapati otak manusia merawat rasa sakit putus cinta atau patah hati kat bahagian otak yang sama yang merasai sakit fizikal. Jadi, kalau korang ataupun anda-anda semua rasa dada tu betul-betul senak dan sesak bila teringat dekat dia tu, tu bukan mengandung ada otak anda memang tengah merasai kesakitan yang sebenar. Yang tu yang pertama. Yang kedua, otak kita mengalami withdrawal. Bila kita bercinta kan, otak keluarkan hormon gembira iaitu dopamin. Bila tiba-tiba hubungan tu terputus, paras dopamin tu pun drop mendadak. Sebab tu jari korang ketagih, sebab nak sangat stalk akaun media sosial ataupun tenung balik chat lama-lama. Sebab otak kita ni sebenarnya tengah melalui fasa withdrawal, macam orang nak tinggalkan tabiat buruk. Dan fakta yang ketiga yang nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan sembang-sembang kedai kopi tadi kan. Ini dia janji otak untuk pulih. Secara puratanya, kajian menunjukkan manusia memerlukan sekurang-kurangnya 11 minggu untuk mula nampak hikmah dan rasa lega selepas putus cinta. Maksudnya apa? Rasa sakit yang anda tanggung malam ini bukan untuk selamanya. Hari esok pasti ada sinar baru. Cakap pasal sinar, kita nak terus bersinar segala-galanya bersama dengan kita. Ini dah kena layan lagu terakhir bersama dengan kita di Kafe Santai. Segalanya Hakim Rusli terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang kopi? 1 Oktober telah dipilih sebagai Hari Kopi Sedunia oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Kopi berada di tempat kedua dalam senarai minuman paling popular di Malaysia. Antara kebaikan kopi adalah mencegah penyakit Alzheimer, demensia, Parkinson dan jantung. Ia juga membantu untuk membakar lemak. Kesan buruknya adalah seseorang yang minum 100 cawan kopi sehari sudah cukup untuk membunuhnya.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santanan 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat. Selamat malam, saya ucapkan untuk anda semua. 11.09 minit malam, teman-teman bersama dengan Yat sampai pukul 12.30 malam nanti. Sedap tak sedap, kita dah masuk ke jam terakhir Yat bersiaran dengan anda semua. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Bapak yang sedang memandu ke, yang sedang mendengarkan kedai-kedai makan ke. Lapak pula malam-malam ni cerita pasal makan kan. Nak ceritakan juga pada anda yang menarik bersama dengan anda di malam ini yang nak kongsi. Kongsikan
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda hari ini 4.9 kan, esok 5 September 2026. Ada apa Sabtu ni? Esok ni dekat Kulim ni ada apa? Ni dah yang nak kongsikan dengan anda semua. Jom pakat mai ke program Komuniti Rakyat Madani pada 5 September hari Sabtu, bertepat di Padang Awam Taman Bayam. Percuma 100 buah tumbler untuk peserta awal fun walk yang berdaftar, bermula jam 7 pagi hingga 2 petang. Nikmati jualan rahmah, kita ada pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan serta sukan neka menarik. Bersama kita Perkasa Komuniti demi aspirasi negara, program anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Nah, itu yang nak kongsikan dengan anda semua untuk
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini untuk anda semua. Jom ramai-ramai pakat-pakat mai turun ke negeri, ke Kulim. Yang dikongsikan tadi, program Komuniti Rakyat at Padang Serai 5 September 2026. Yang mungkin nak ready tu boleh malam ni tidur awal sikit, habis ceriak konti kudul lagi, boleh pejam mata pelan-pelan, lepas tu bangun esok bagi kita bergerak ke Kulim beramai-ramai. Mana tahu orang kata dapat yang terawal, boleh dapat tumbler tu kan. Baik, kita nak layan lagu-lagu menarik bersama dengan anda ni. Kita buka jam ini bersama dengan drama band Jika Tiada Esok.

Aman dari Black, teman-teman bersama dengan Yat Santana 12, hashtag damaikan jiwa. 11.21 minit malam, teman-teman bersama dengan sampai pukul 12.30 malam. Berada di jam terakhir Yat bersiaran bersama dengan anda malam ini. Babak, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Ni yang nak kongsikan, walaupun orang kata 2-3 hari ni hujan kan, jangan anggap remeh. Tak kata dah hujan dah, tak apa kot. Ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, walaupun hujan 2-3 hari ini kan, tapi kena juga berhati-hati sebab mungkin masih ada jeruba pantau indeks pencemaran udara yang akan di update setiap dari semasa ke semasa. Sebab apa tak? Sebab jerubu ni boleh memberi kesan lebih serius kepada kita, terutamanya ataupun khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, pesakit asma ataupun penyakit paru-paru, pesakit jantung serta individu yang mempunyai penyakit kronik. Tentunya lindung diri dan keluarga dengan kurangkan aktiviti di luar bangunan. Apabila keadaan jerubu bertambah buruk, pastikan berada dalam persekitaran yang selamat dan kurang terdedah kepada asap. Teruskan pengambilan ubat seperti yang diarahkan oleh doktor. Pantau sebarang perubahan tahap kesihatan dan dapatkan rawatan jika gejala bertambah buruk. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas, ambil langkah pencegahan tahu dari sekarang. Jerubu boleh dilihat tapi kesannya terhadap kesihatan jangan dipandang ringan. Itu nak dikongsikan dengan anda malam ini. Jom kita layan lagu seterusnya, lagu menarik untuk anda di jam ini. Ini dia Naim Daniel Purnama, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak kasih dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kenapa kembali dari Zinaka, teman berteman bersama dengan Ya Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Zina mendengar yang bersama dengan Yat, malam makin larut dan masa untuk kita gulung tirai segmen Santai dan 12 malam ini telah pun sampai ke detiknya. Bersama dengan Yat di sini, terima kasih tak terhingga untuk anda semua yang sudi temankan Yat berkongsi cerita dan meriahkan pot lepak malam kita di Kedah FM dari awal dari jam 6 petang hinggalah ke saat ini. Sebelum Yat tutup segmen 12 bersama dengan anda pada malam ini, dan kita nak beradu malam ni kan, yang nak ajak kita semua renung sejenak. Kadang-kadang bila kita tengok diri kita hari ini, bila kita berdiri di tempat kita sekarang, sama ada kita tengah mengejar impian, tengah sibuk mencari rezeki, ataupun tengah cuba bangkit dari kejatuhan kan, kita rasa semua tu atas usaha kaki kita sendiri. Tapi sebenarnya kan, sebenarnya kita boleh berdiri sejauh ini kadang-kadang adalah atas sebab doa-doa yang terbang senyap-senyap ke langit malam tanpa kita sedar. Ada restu yang tak pernah putus. Malam ini kita ambil masa seketika di penutup malam ini ucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada mak, ayah. Terima kasih kepada kedua ibu bapa kita kerana doa dari tapak tangan orang tua inilah yang buka jalan yang dulu kita rasa mustahil. Terima kasih juga kepada insan-insan yang besar yang ada bersama dengan kita, insan-insan yang hebat berada di sebelah kita, isteri yang menjadi penyejuk mata, suami yang menjadi tiang berlindung, dan semua ahli keluarga, sesahabat yang pernah hulurkan tangan bila kita hampir jatuh. Tanpa doa dan ketulusan mereka semua ni kan, kita takkan ada di sini malam ini. Jadi sebelum tutup mata malam ini, hantarkan satu doa balik untuk mereka. Doakan dan hargailah mereka sentiasa bersama. Terima kasih sekali lagi ya ucapkan kepada semua pendengar setia Kedah FM. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu datang dari kelemahan diri ia sendiri. Kena tentunya tidak namanya manusia jika tidak ada melakukan salah dan dosa. Ya, mohon maaf atas segala ketelanjuran yang mungkin tersalah kata, terkurang bicara sepanjang Yat mengajara ataupun bersama dengan anda di ruangan ini, mengemudi ruangan ini sampai dengan 12 dari 6 petang tadi hinggalah ke saat ini 12 tengah malam nanti. Terus setia bersama dengan Yat dan Kedah FM 18 jam sehari. Kita nak layan lagu terakhir bersama dengan anda. Ini dia Black, Anugerah Terindah. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapatkan rawatan tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Jika di seantero dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Iaitu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup untuk terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jaga di live TikTok seketika nanti. Jadi kita terus berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa sahaja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerbu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan.

0: Tuhan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala buat warga Serian, bukan saja di wilayah Persekutuan, malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerbunya sudah pun mencapai paras berbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi berbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian. 466 bacaannya. Okey, baju buruk. Melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Mal Sun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86, dan siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri, Pok Ya Concode juga terus bersama-sama, Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Walau bermusim diterik mentari, tidak sekali

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Gabriel Hantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia insyaAllah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Nah, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okay, Razak sama pagi, Razak dapat SB. Pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Selih. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa Je, mantap, Selipo Jepun, Jok dan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga nan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di National FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lantaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Nombor si lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi. Bersama pagi untuk anda yang baru bertemakan asal dan berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya, ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu. Biar lambat, asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ungga Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi? Siapa lagi? Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Jun JR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Chok dari Ipoh, Fikri 92, Shazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Jo Jambul, Tega Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tobing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TP-TP lainnya, eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zia Nazin ataupun Tok G lah kita panggil, sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Era dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh, dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohd Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni dua hari sebelum berjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki dua hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun, ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Berjana Vanisa, Berjana Vanisa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada IT90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraidah 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini, kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama dengan bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD, iaitu PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju. Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Cempaka Biru, Kai, Azila, MTJ, Puteri, Nurah, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ayada Hayati, Hazri Zabaha, Ina, Bahari Ghazari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game buruh hantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat, tak kiralah di bandar, di luar bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil lain-lain lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Fira, Mat, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Li, Wagina, Brother Sam Dizzy, juga ada Nurjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Firah 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu, Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Almarhum Datuk Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Datuk Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kerusi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Asana Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan ke minuman pandu lalu kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita terlupa. Nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi. Yang juga boleh membunuh kita. Yong Izzah, selamat pagi Yong Izzah. Kita ada siapa lagi? Manda Izzat, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isah, Acun Nizah, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa eh, hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama dengan saya. Jam terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahir.

persembahan lagu dari Arif dengan Satu Rasa Cinta membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu semalaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu semalaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul, anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Yang dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangannya kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkan lah, ataupun Persatuan Nelayan Semalaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan. Jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersembang-sembang dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027, dan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akil, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tepi bujuk katil? Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk hati. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama. Doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Aduh, baru bangun terjaga ni bang. Mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun. Bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: yang baik, sebarkan yang baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti, akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita. Selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian sekiranya kita kufur di atas nikmat ini? Apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir, vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia, sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan Kita Akan Dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila, tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan, kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu, dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua. Hiburan-hiburan yang macam

yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita, kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Berhantu, sedikit kata-kata untuk anda semualah. Dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga, saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
3: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati mandu dan juga buat kenderaan terbaik-baik insyaAllah. Termasuk waktu surat foto subuh bagi kawasan seluruh negeri Kedah Darul Aman. Dan hari ini 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Sabtu, bersamaan dengan 5 September 2026. Jadi saya akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi. Ada lagu yang best-best untuk anda nanti anda selepas ini, semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Jadi saya akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi. Jadi untuk anda juga pagi ni yang bersarapan, alhamdulillah, bersarapanlah dengan makanan-makanan yang terbaik. Tapi yang pasti juga saya rasa semua makan, semua makanan yang terbaik kan. Takkan tak ada makanan tak terbaik. Jadi untuk anda semua juga yang sedang mandu, mungkin nak pergi ke rumah saudara hari ni, mungkin ada kenduri dan sebagainya, pagi macam ni memang dah mula dah. Betul, dah mula nak pas sang apinya, dah mula dah keluar barang-barang untuk kelengkapan nak masak untuk pagi ini. Dan insyaAllah saya doakan untuk perjalanan majlis anda hari ini berjalan dengan lancar. Jadi pagi ini juga saya akan temankan anda pada pukul 6.45 pagi nanti. Kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar. Yang ini saya akan dapatkan daripada berita RTM. Okey, jadi untuk anda semua lepas ini teruskan dengarkan lagu-lagu terbaik. Semuanya di Kedah FM.
2: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Y'all need to get ready to hear.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show.
2: Abang jahat, aku tuh cinta berdebar.
0: Sempoi dan show.
3: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Okey, dan sekarang ni saya nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar. Yang ni saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda nak dapatkan lebih lanjut lagi, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Okey, yang pertamanya saya nak kongsikan untuk anda semua, kesihatan serta keselamatan anak-anak mesti didahulukan dan JPN Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Yang ini Menteri Pendidikan Yang Berhormat Datuk Fazlina Siddiq telah maklumkan. Okey, dan seterusnya pula ni, keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang awam boleh menyukarkan orang ramai untuk hadir ke lokasi pameran fizikal, terutama di kawasan yang diisytiharkan darurat. Jadi jerebu Serian SPR Galak semakan syur bersempadanan secara dalam tarian. Okey, dan seterusnya, pemeliharaan khazanah turat perlu diteruskan selain memanfaatkan teknologi baharu bagi memastikan warisan keilmuan Islam dapat didokumentasikan dan dilestarikan. Ini yang Muhammad Perdana Menteri ziarah Sheikh Abdul Aziz kongsi pesanan pelihara turat.

0: Baik, dan seterusnya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menggantungkan pemakaian baju jingga bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman berkuat kuasa serta-merta. Okey, baik. Seterusnya pula ni, tulah di dalam media sosial yang memperlihatkan dua buah tembikai tumbuh dengan sangat subur di atas sebuah perkuburan. Okey, jadi keadaan fizikal buah tembikai tersebut yang segar tanpa ada tanda-tanda ditanam secara sengaja menimbulkan banyak persoalan. Okey, baik. Dan seterusnya, pasukan 11 anggota itu akan dilengkapi dengan drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus bagi menyokong operasi yang diketuai pihak berkuasa Nepal. Jadi, kerajaan Nepal beri kelulusan smart ke Kathmandu 5 September ini. Alhamdulillah, kita doakan untuk mereka semuanya dalam keadaan baik-baik, insyaAllah. Terus kekal bersama Zorin Awal. Jadi saya kongsikan lagi untuk anda semua. Dan sebab ini kita juga ada lagu-lagu yang best-best. Dan pada pukul 7 pagi nanti, kita nak bersama dengan rakyat dari utama 7 pagi. Jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun, Pusat Pawai Kubang Pasu Mukim Hosba pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard saja. Active.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh salah, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
4: Aktif FM 10. Aktif FM 10.
3: Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan pagi ni kita nak kongsikan lagi untuk anda semua tajuk utama akhbar
2: semasa Kedah FM.
3: Yang ni juga saya dapatkan daripada berita RTM. Tapi kita pergi ke luar negara pula, yang mana jabatan itu mendakwa bank berkenaan mampu rangkai, membantu rangkaian perbankan Iran memindahkan hasil minyak dari China ke Turki sebelum dana berkenaan ditukar kepada tunai dan emas melalui pengurup wang, yang mana AS kenakan sekatan terhadap bank Turki kerana bantu Iran. Okey, dan seterusnya, pendakwa raya mendakwa Uribeh didakwa menyokong penuh kegiatan kumpulan separa tentera, termasuk dengan menjadikan ladang keluarganya sebagai pangkalan operasi kumpulan itu, yang mana Uribe Nafi terbabit pembunuhan beramai-ramai era 1990-an. Okey, dan seterusnya, resolusi yang terjui oleh Togo dengan sokongan negara-negara Afrika itu diluluskan dengan 164 undi menyokong, 1 menentang dan 6 berkecuali, dengan Amerika Syarikat AS menjadi satu-satunya negara yang menentang, yang mana PBB menyokong peta Equal Earth gambarkan saiz benua lebih tepat. Okey, baik, itu yang dapat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar. Tapi sedikit saya nak pergi ke dalam negara berkaitan dengan tabung haji, yang mana seorang pekerja swasta Nur Hanida Hasbuddin berkata langkah berkenaan penting bagi memastikan sebarang kelemahan dalam pengurusan TH dapat dikenal pasti dan diperbaiki, sekaligus meningkatkan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Institusi TH ini berkenaan dengan rakyat mahu siasatan SPRM dilaksanakan secara telus. Okey, itu dapat kongsikan untuk anda semua, dan selepas ini kita akan terus untuk ikuti cuaca pula di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
1: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
5: Aktif now, 10. Aktif FM 10.
4: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Dan pagi ini kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah bersama dengan Cik Rosli untuk dapatkan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum Cik Rosli.
6: Waalaikumsalam.
4: Okey, Cik Rosli, macam mana untuk cuaca di negeri Kedah Rahman? Silakan.
6: Baik, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar Radio Malaysia selama ini. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 5 September 2026. Bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokosna dan Padang Terap, pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat kecuali Pokosna dan Padang Terap yang dijangka tiada hujan. Bagi sebelah petang pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan berkenaan, manakala pada sebelah malam dijangka tiada hujan dijangkakan. Beralih ke kawasan Yan, Pendang, Kuala Muda dan Sik, cuaca pada sebelah pagi dijangka tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Pada sebelah malam, tiada hujan dijangkakan di Yan dan Pendang, manakala di kawasan Kuala Muda dan Sik dijangka mengalami hujan di beberapa tempat. Sementara itu, bagi kawasan Kulim, Bandar Baru dan Baling, cuaca pada sebelah pagi dijangka tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, manakala di pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat. Itulah ramalan cuaca untuk hari ini Kedah untuk hari ini. Teruskan bersama Radio Kedah FM selama ini dan sentiasa berhati-hati ketika berada di luar rumah, khususnya ketika hujan dan ribut petir. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Rosli.
6: Terima kasih. Semoga.
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
7: Sesaat pun tak jemu denganmu.
3: Teman kami 18 jam sehari. Aku

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wafil ardh. Apa hal Ustaz? Saya baca Quran pula pagi pada hari ini Ustaz. Saya teringat kita membaca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi dia sebut kepada kita. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Jangan pula kita pula membaca terlalu baik sangat sampai sembunyikan satu huruf atau menambahkan satu huruf, salah pula. Okey? Jangan kita baca dengan lahan pelat. Lahan pelat tu macam mana? Macam tu Jadi Rasulullah mengajar kepada kita, iaitu kita bacakan dengan dia dalam keadaan suara yang baik, suara yang merdu, suara yang menjadikan orang suka mendengarnya dan kita juga suka mendengarnya. Jangan kita baca dalam keadaan leseh. Tak mau. Watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Sampai bila kita nak baca Quran macam itu? Kalau menyanyi kita boleh latih suara kita dekat karaoke. Latih suara karaoke, kenuri kahwin. Kadang-kadang beli set kenuri, set karaoke, buat balik ke rumah, pasang, nyanyi tiap-tiap malam, nak bagi indah suara. Kadang-kadang kita hantar anak kita masuk

0: kelas vokal, belajar marhaban, belajar berzanji, belajar lagu, belajar choir. Tapi sayang bila belajar Quran, watini wazaitun waturisinin. Kenapa kita tak belajar mencantikkan bacaan, mencantikkan suara kita? Watini wazaitun. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey, nah, cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cekros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara lebih telus, berhemah dan bertanggungjawab. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia TH dengan pelibatan Suruhanjaya Security Malaysia SC dan Bank Negara Malaysia BNM. Menurut beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan dan pengawasan berterusan. Katanya beberapa langkah penambahbaikan telah dilaksanakan pengurusan baharu TH yang diketuai Tan Sri Rashid Hussein, termasuk usaha memperkukuh pengurusan dana institusi berkenaan. Tambah beliau, pembaruan kerangka perundangan dan kawal selia itu turut perlu memberi penekanan kepada tadbir urus, pengurusan risiko serta pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Langkah berkenaan penting bagi melindungi kepentingan pendeposit selain memastikan pengurusan dana TH dilaksanakan secara lebih cekap dan berintegriti. Tiga kerjasama strategik dimeterai menerusi pertukaran memorandum persefahaman MOU dan penyataan hasrat bagi memperkukuh jaringan kerjasama serta memperluas peluang perniagaan dalam sektor agro makanan. MOU tersebut melibatkan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP serta antara rakan strategik dari syarikat pemasaran tempatan. Sesi pertukaran dokumen itu disaksikan Ketua Seusaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Isak serta dihadiri pengurusi MADA Wan Karizal Wan Kazim dan pengurusi LPP Datuk Wira Haji Mahfuz Omar. Kerjasama strategik itu dijangka membuka ruang kepada pengembangan perniagaan, peluasan pasaran dan peningkatan nilai tambah produk sekaligus memperkukuh ekosistem agro makanan serta memberi manfaat kepada pemain industri dan komuniti peladang. Operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis dari 3 hingga 5 September bagi membantu meningkatkan semula paras air di 13 empangan yang berada pada tahap rendah. Operasi itu bertujuan mengembalikan paras empangan ke tahap optimum bagi menyokong kelangsungan bekalan air serta memastikan sumber air negara terus terpelihara. Selain itu, OPA turut menjadi antara langkah sokongan dalam menghadapi episod jerebu, khususnya menerusi usaha mendapatkan hujan yang bersesuaian. Bagaimanapun, keberkesanan operasi bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera di lokasi pemenihan. Usaha bersepadu itu diharap dapat membantu meningkatkan sumber air khususnya bagi keperluan masyarakat